0: memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya penggunaan narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini, sudah terlatih. Paling tidak, mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Biro Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah dan
6: sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang
4: ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Saya ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Nah, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, nanti saya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
11: Terima kasih.
9: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ottohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sudahkah Anda mencoba portal digital? Dari belanja online, pesan makanan hingga streaming film, portal digital telah membuat hidup kita lebih mudah dan seru. Tahukah Anda, portal digital tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, bekerja, dan berinovasi. Jadi, manfaatkanlah portal digital dengan bijak dan jadilah bagian dari revolusi digital. Serunya portal digital, di mana saja dan kapan saja.

Indonesia. Negeri kita yang kaya akan keindahan alam. Dari hutan hujan tropis, gunung-gunung tinggi hingga pantai-pantai yang indah. Namun di era modern ini, keindahan alam kita terancam oleh polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan alam kita. Setiap pohon yang ditebang, setiap hewan yang punah adalah kehilangan bagi kita semua. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Lestarikan alam, lestarikan Indonesia. Karena alam adalah harta kita yang paling berharga.

menghadirkan informasi dan juga hiburan untuk menemani aktivitas hari Minggu Anda yang cerah. Satu informasi berikut ini pendengar, sebanyak 2 bunga Rafflesia jenis Arnoldi mekar sempurna secara bersamaan di dalam kawasan hutan Palupu, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pegiat wisata Palupu Joni Hartono di Lubuk Basu mengatakan, bunga Rafflesia mekar pada hari ketiga dan pada hari ketujuh. Dan ia mengatakan bunga langka dan dilindungi itu mekar di dalam kawasan hutan Palupu dengan jarak sekitar 50 meter antar bunga tersebut. Keberadaan bunga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dari Belanda, Prancis, dan juga lainnya. Ada sekitar 40 wisatawan mancanegara berkunjung ke 2 bunga Rafflesia tersebut. Saat ini masih banyak knop atau bonggol bunga Rafflesia yang bakal mekar dalam beberapa minggu lagi. Sementara Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumbar, Ade Putra mengatakan, banyak ditemukan individu bunga Rafflesia, bunga Rhizanthes, dan bunga bangkai di kawasan Palupu. Di Kecamatan Palupu ada kawasan Cagar Alam Batang Palupu dengan luas area 3,4 hektar. Lokasi ini merupakan kawasan konservasi flora langka, khususnya Rafflesia arnoldi yang pertama kali ditemukan pada 1930. Sejak ditemukan bunga langka di lokasi tersebut, kawasan itu kemudian ditetapkan sebagai Cagar Alam Batang Palupu oleh pemerintah Belanda lewat Gubernur Besluit nomor 3 STBL nomor 402 pada 14 November 1930.

harga telur dan bahan pokok naik terus? Gimana kalau kita lawan balik langsung dari lahan sendiri? Punya lahan sempit di rumah itu aset, bukan halangan. Kita bisa ubah lahan sempit menjadi ekosistem mandiri pangan. Buat kandang ayam petelur di dinding secara vertikal, ambil telurnya setiap pagi. Buat kolam kecil untuk budidaya azolla, yaitu protein gratis untuk ayam dan airnya kaya nutrisi. Pakai airnya untuk menyiram sayuran yang kita tanam di dalam polybag atau dalam bedengan sayur. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pagar, Anda bisa menanam tomat, cabai, bawang pre, selada, atau mentimun. Limbahnya jangan dibuang, masukkan ke dalam komposter untuk menjadi pupuk organik. Semuanya berputar. Mandiri pangan itu bukan soal luas lahan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Gimana? Siap mandiri pangan di rumah? Jangan abaikan pesan ini. Mandiri pangan, mandiri keuangan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih menemani suasana hari Minggu Anda. Kita lanjut ya untuk suasana di pagi hari ini di acara musik dan informasi. Sebuah lagu dari Jamrut akan kita nikmati bersama pendengar. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas atau selamat menikmati hari Minggunya di rumah bersama keluarga tercinta. Sebuah lagu dari Jamrut, Rakit-rakit.

kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita. Ada usaha kecil yang ingin dikenal. Ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar. Dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli. Kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual-beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.

Seringkali kita baru menyadari arti sehat saat tubuh mulai melemah. Melalui semangat Astacita dalam pembangunan sumber daya manusia, kesehatan tidak lagi hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Dimulai dari hal sederhana, makan bergizi, aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Karena deteksi dini bukan tanda kita sakit, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Tubuh ini adalah rumah kita seumur hidup. Rawat hari ini agar langkah esok tetap kuat. Karena dalam Astacita, Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang sehat.

0: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari kota gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
1: Kalau kerajinan perak Koto Gadang ko, unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Ada istilahnya kalau pakunya ada, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
0: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
2: Perajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, sekitar 20 orang sekarang. Tiap-tiap rumah, jadi dia bikin rumah sendiri-sendiri. Nggak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, misalnya kita bikinin ini. Nah, kita bilang ke Perajin untuk bikin.
0: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
3: Kalau bahan baku itu tuh banyak, jadi cuma di kami tadi itu tuh untuk kembali itu nang sulit. Malaki kota jua tuh kau tuh payah tuh. Hal yang kedua, jadi sudah banyak menganggur.
1: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak dia bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
0: Banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.

Ya, benar sebuah lagu tadi dari Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang. Pendengar, Belanda dikenal sebagai negara dengan hamparan bunga tulip yang sangat luas dan indah, sehingga menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Nah, pendengar, meskipun tulip sebenarnya berasal dari wilayah Asia Tengah dan Turki, bunga ini justru berkembang sangat pesat di Belanda sejak ratusan tahun lalu, hingga menjadi simbol nasional negara tersebut. Salah satu faktor utama banyaknya bunga tulip tumbuh di Belanda adalah karena kondisi iklim yang sangat mendukung pertumbuhannya sepanjang tahun. Tulip membutuhkan suhu sejuk agar umbinya dapat berkembang dengan baik, dan cuaca Belanda yang cenderung dingin sangat cocok untuk kebutuhan tersebut. Pendengar, musim semi di Belanda juga memberikan kelembapan yang ideal sehingga bunga tulip dapat mekar dengan warna yang cerah dan juga menarik dan berbagai macam warna. Selain iklim, kualitas tanah di Belanda juga menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan bunga tulip dalam jumlah besar, pendengar. Banyak wilayah di Belanda memiliki tanah berpasir yang mampu menyerap air dengan baik sehingga akar tulip tidak mudah membusuk. Tanah seperti ini sangat cocok untuk tanaman umbi karena membantu menjaga keseimbangan kelembapan selama masa pertumbuhannya. Nah, selain itu pendengar, Belanda juga memiliki sistem pertanian modern yang sangat maju sehingga budidaya bunga tulip dapat dilakukan secara efektif dan berkualitas tinggi. Para petani di sana menggunakan teknologi pertanian untuk mengatur irigasi, pemupukan hingga penyimpanan umbi tulip agar hasil panen tetap maksimal selama musimnya. Dan dengan dukungan teknologi ini, pendengar, membuat produksi tulip Belanda terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan juga faktor sejarah turut mempengaruhi perkembangan bunga tulip di Belanda hingga menjadi sangat terkenal di dunia internasional saat ini. Pada abad ke-17, tulip pernah menjadi simbol kemewahan dan kekayaan masyarakat Belanda. Bahkan pernah terjadi fenomena tulip mania, yaitu masa ketika harga umbi tulip melonjak sangat tinggi karena banyak orang ingin memilikinya sebagai barang berharga. Dan pendengar, budaya masyarakat Belanda yang sangat mencintai bunga juga menjadi alasan mengapa tulip terus dibudidayakan dalam jumlah besar hingga sekarang. Banyak taman, halaman rumah hingga fasilitas umum dihiasi bunga tulip ini untuk memperindah lingkungan sekitar. Tradisi festival bunga tahunan juga membuat masyarakat semakin menjaga keberadaan tanaman ini sebagai bagian penting budaya nasional mereka. Pendengar, selain untuk perdagangan, hamparan bunga tulip juga menjadi daya tarik wisata yang mampu mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahunnya ke Belanda. Tempat seperti Keukenhof terkenal sebagai taman bunga terbesar dan paling indah yang dipenuhi jutaan bunga tulip berwarna-warni. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah ladang bunga yang luas. Kombinasi iklim yang sesuai, tanah yang subur, teknologi pertanian modern, faktor sejarah, budaya masyarakat, dan dukungan ekonomi menjadikan bunga tulip dapat tumbuh sangat banyak di Belanda dan menjadikan Belanda sebagai pusat budidaya tulip terbesar di dunia sekaligus negara yang identik dengan keindahan bunga berwarna-warni tersebut.

UMKM tak harus dimulai dengan modal besar untuk bisa berkembang dan menghasilkan. Justru, banyak usaha kecil yang sukses berawal dari langkah sederhana, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan peluang di sekitar. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti keterampilan pribadi, bahan lokal, atau bahkan dapur rumah sendiri, seseorang sudah bisa memulai usaha yang bernilai. Di era digital, promosi pun tidak lagi mahal. Media sosial dapat menjadi etalase gratis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kunci utamanya terletak pada konsistensi, inovasi, dan kemauan belajar dari proses. Dengan tekad yang kuat, UMKM dapat tumbuh perlahan namun pasti, membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh ketekunan dan kecerdasan dalam melihat peluang.

0: Udah jadi diving nih?
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya. Ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo. Aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
2: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
0: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
2: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh. Udah demenan kamu tuh.

0: ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.

Faktor utama dari kanker serviks adalah kelompok virus yang disebut HPV yang menginfeksi leher rahim. Selain daerah kelamin, HPV juga dapat menginfeksi kulit dan membran mukosa di anus, mulut, serta tenggorokan. Peliharalah kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan kita untuk mencegah kanker serviks menyerang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di Facebook yang membagikan tautan dengan artikel berisi informasi yang menyebut bahwa utang masyarakat di bank sudah dihapuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Unggahan tersebut dibagikan pada 7 Agustus 2025. Unggahan tersebut adalah tidak benar. Faktanya, dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com melalui akun Instagram @OJKIndonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank pada 8 Agustus 2005. Dalam unggahan tersebut, OJK turut mencantumkan tangkapan layar artikel tentang penghapusan utang masyarakat di bank dan melabelnya sebagai hoax. OJK menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap narasi penghapusan utang debitur di bank. Untuk mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK, masyarakat dapat mengecek melalui saluran komunikasi resmi, yaitu kontak OJK 157, WhatsApp 0811-57-157-157, dan email konsumen @ojk.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan tutup dirimu dari Stinky, baru saja kita nikmati bersama pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, makanan viral ya, sering menjadi tren di media sosial karena tampilannya menarik, rasanya lezat, dan mudah menarik perhatian banyak orang. Berbagai jenis makanan modern bermunculan dengan kombinasi rasa unik, porsi besar, serta tampilan berlebihan yang membuat masyarakat penasaran untuk mencobanya. Nah, meskipun banyak disukai, sebagian makanan viral sebenarnya kurang sehat apabila dikonsumsi terlalu sering dalam jangka panjang. Salah satu contohnya misalnya dessert manis dengan topping berlebihan seperti coklat, keju, krim, dan gula tambahan dalam jumlah yang tinggi. Minuman kekinian seperti boba, milkshake jumbo, atau kopi dengan campuran sirup manis juga banyak digemari anak muda sekarang. Karena rasanya lezat dan tampilannya menarik, dan untuk diunggah ke media sosial pun tentunya sangat estetik. Kandungan gula yang tinggi dalam makanan dan minuman tersebut dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, serta gangguan kesehatan lainnya apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, selain makanan manis, berbagai jenis makanan cepat saji pedas juga menjadi tren yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini, seperti mie pedas, ayam crispy, dan lain-lainnya. Fenomena makanan viral menunjukkan bahwa masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh tren media sosial dan promosi digital dalam menentukan pilihan makanan sehari-hari. Jadi, makanan viral boleh, tapi jangan berlebihan untuk menjaga kesehatan Anda.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah tentu saja termasuk kurir. Nah jangankan kurir pakai motor ya, sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Yang pertama itu lama dulu kan, pas lama-lama
2: nyaman.
3: Kalau di lapangan tidak ada tantangan, sebuah jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaos tangan, kaos kaki, apa itu. Ya positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir, asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting, Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya, atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh pus butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
6: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini bahwa pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

tak bisa kelain hati dari Mayang Sari. Pendengar, Kemenak Bukit Tinggi apresiasi semangat berhaji sejak usia dini dalam rangka memperkenalkan rukun Islam khususnya pelaksanaan ibadah haji kepada anak-anak usia dini sekaligus meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Haji Zulfikar menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan peragaan manasik haji bagi siswa dan siswi TKIT Azkia Kota Bukit Tinggi. Dan Kepala Seksi Bimas Islam Haji Zulfikar menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara dan murid yang konsisten dalam memberikan pendidikan serta menanamkan pemahaman nilai-nilai dan ajaran agama, khususnya menanamkan semangat berhaji sejak dini. Manasik haji bagi peserta didik tidak hanya sekedar teori rukun Islam, namun dapat menjadi pembelajaran melalui pengalaman. Apresiasi kepada guru yang konsisten dalam memperkenalkan manasik haji sejak dini kepada generasi penerus yang diucapkan oleh Haji Zulfikar. Dan semoga kegiatan ini juga dapat memberikan apresiasi juga terhadap anak-anak yang lain di usia dini untuk belajar, untuk mencintai agama dan mempelajarinya sehingga bisa nilai-nilai agama bisa ditanamkan sedari kecil ini. Baik pendengar, itu tadi berita yang kami lansir melalui rri.co.id. Kemenak Bukit Tinggi apresiasi semangat berhaji sejak usia dini. Pukul 9.40 menit saat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

beberapa kebiasaan yang dapat membuat seseorang sulit mencapai kesuksesan finansial atau kekayaan. Kebiasaan ini terkadang terasa biasa saja namun dapat berpengaruh pada kondisi finansial seseorang. Karena itu penting untuk berusaha menghindarinya. Nah, pendengar, beberapa kebiasaan yang dapat menghambat potensi kekayaan Anda yang harus diketahui ya. Yang pertama itu menabung terlalu sedikit. Yang kedua, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. 3. Tidak berinvestasi. 4. Tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. 5. Tidak mengembangkan keterampilan. 6. Menunda-nunda pengambilan keputusan keuangan. 7. Tidak memprioritaskan pengembangan diri. 8. Menghindari resiko sepenuhnya. 9. Tidak mengelola hutang dengan baik dan tidak berpikir dalam jangka panjang. Beberapa orang lebih fokus pada kepuasan jangka pendek daripada membangun kekayaan jangka panjang. Kebiasaan ini dapat menghambat kesuksesan finansial dalam jangka panjang Anda. Nah, pendengar, itulah beberapa kebiasaan yang mungkin dianggap biasa saja, namun dapat menyebabkan seseorang sulit mencapai kekayaan atau kemandirian finansial. Untuk mencapai kekayaan, penting untuk mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan-kebiasaan ini agar sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang Anda. Dan mulailah bergerak, ya, mulailah bergerak. Jangan terlalu nyaman dengan posisi rebahan. Bergerak dan hasilkan suatu karya, maka uang akan segera mencari Anda. Baiklah pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara musik dan informasi di pagi menjelang siang hari ini. Barangkali bisa menjadi lagu yang terakhir ya, sebuah lagu dari Java Jeff. Kita akan nikmati lagu yang berjudul Berpaling Darimu. Dan sharing lagu tersebut, saya Tuti Widya mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Setelah ini ada Irviani, saya akan lanjutkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk program acara selanjutnya. Pada pukul 10 nanti Anda dapat dengarkan acara Anak Cerdas dan juga dilanjutkan nanti dengan Cerita Hari Ini.

Pengembangan industri kreatif menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan astacita menuju Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi wadah ekspresi budaya, inovasi, dan identitas bangsa di kancah global. Melalui pengembangan industri kreatif dalam kerangka astacita, diharapkan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal yang dikemas secara modern dan relevan. Dengan demikian, industri kreatif dapat menjadi motor penggerak ekonomi, sekaligus simbol kemajuan bangsa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: adik-adik.
1: Halo, Kak.
0: Iya, berjumpa lagi ya dengan aku, Kak Dinda, dan juga
2: Bu Ira.
0: Di rangkaian anak cerdas hari ini bersama TK Pancamarga. Yeay. Nah, Bu Ira, iya, lokasi TK Pancamarga ini letaknya di mana sih, Bu Ira?
2: Di Jorong Bengkudu, Kak.
0: Oh iya, Jorong Bengkudu ya, iya. Gimana nih Bu Ira, di pagi menjelang siang ini kita penuh semangat ya menemani adik-adik kita semuanya ya.
2: Iya, harus semangat Kak.
0: Iya. Nah, di samping kiri kita ada keyboardis kece kita yang sudah hadir hari ini. Ada Pak John, boleh disapa. Halo Pak John.
3: Halo Pak John.
0: Iya, luar biasa ya. Nah, teman-teman dan bunda-bunda semuanya juga boleh ya menyaksikan rangkaian anak cerdas kita hari ini di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga Programa 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Jangan lupa like, komen, dan juga share-nya ya. Nah, Bu Ira, biar acara kita

0: Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah tadi berjalan lancar ya acara kita dari pagi menjelang siang ini hingga tuntas ya.
1: Amin.
0: Biar lebih semangat lagi, ayo kita lihat kebersamaan mereka dalam nyanyian bersama ya Bu Ira.
2: Iya Kak.
0: Ada nyanyian apa nih Bu Ira?
2: Nyanyi Selamat Pagi Ibu.
0: Iya, ini dia nyanyian Selamat Pagi.

0: Iya, tadi kita udah menyaksikan ya nyanyian yang penuh semangat dari adik-adik Kak Dinda semuanya. Selanjutnya, ayo kita saksikan penampilan dari adik-adik kita, yaitu membaca doa masuk rumah ya, Bu Ira ya.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Iya, ada siapa aja nih, Bu Ira?
1: Kita panggil Bening,
0: iya.
1: Olive, mm-hmm. Nisa, Khalid, mm-hmm. Nia, dan Haziq.
0: Iya, ini dia doa masuk rumah.

0: Wah, gemes-gemes sekali ya adik-adik Kak Dinda semuanya. Udah pada hafal doa masuk rumah ya. Tadi kita udah menyaksikan pembacaan doa masuk rumah ya adik-adik semuanya. Selanjutnya kita saksikan pembacaan doa keselamatan dunia dan akhirat. Ada siapa aja nih Bu Ira?
1: Oke Kak Dinda, selanjutnya dipanggil Gisel, Farid, Tia, Akil, Farzan, dan Latif.

0: Oke Kak Dinda.
1: Iya.
0: Kayaknya anak Soleh dan Solehah mau nyanyi ke Kak Dinda.
1: Oh iya, semuanya nyanyi. Ya Bu.
0: Iya, bersama-sama nyanyi Bunda Piara.

0: Luar biasa ya, adik-adik Kak Dinda semuanya udah nyanyi dengan penuh semangat. Selanjutnya kita ada penampilan apa nih, Bu Ira?
1: Selanjutnya,
0: iya.
1: Anak-anak kita mau membaca doa, Kak Dinda. Doa untuk kedua orang tua.
0: Oh iya. Yang pertama itu ada Cindy, ada Nisa, Safa, Maiza, Haziq, dan juga Olive. Ini dia doa untuk kedua orang tua.

0: kesukaanku.
1: Kita lanjut ke penampilan selanjutnya, itu ada membaca surat An-Nas ya Bu Ira.
2: Iya Kak.
1: Ada siapa aja Bu Ira?
2: Oke, kita panggil Cindy, Safa, Nisa, Adel, Tia, dan Bening.
0: Yes.

0: Wah, luar biasa ya. Adik-adik Kak Dinda semuanya pada penuh semangat dan juga full energi. Selanjutnya kita lanjut ke penampilan selanjutnya. Itu ada nyanyian Rukun Islam ya, Bu Ira?
1: Iya, Kak Dinda. Oke. Kita lanjut panggil ya, Kak Dinda.
0: Iya.
1: Oke, Airin,
0: iya.
1: Nisa, Rifki, Farid, Gisel, Maiza, Nia.
2: Hai,

0: Oke, tadi kita sudah dengar ya Kak Dinda nyanyi tentang rukun Islam. Sekarang kita dengarkan lagi Kak Dinda doa sesudah azan. Siapa saja Kak Dinda?
1: Nah, yang pertama itu ada Olive, ada Adele, Fatih, Nia, Azki, dan juga Khali.

0: Selanjutnya Kak Dinda, kita dengarkan lagi nyanyi Bulan Maulid. Siapa saja Kak Dinda?
1: Yang pertama itu ada Giselle, Bening, Fatih, Safa, Khalid, dan juga Azki.

0: Bu Ira.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Tadi kita udah dengerin berbagai nyanyian anak-anak Nabi, nyanyian bulan Maulid. Nah, sekarang kita dengerin nyanyian apa lagi nih, Bu Ira?
1: Iya, Kak Dinda. Kita dengarkan lagi nyanyi mukjizat para Nabi.

0: Wah, pintar sekali ya adik-adik Kak Dinda. Semuanya udah pada hafal berbagai nyanyian anak-anak Nabi hingga nyanyian mukjizat para Nabi.
1: Iya.
0: Selanjutnya, kita lanjut ke penampilan apa nih Bu Ira?
1: Kita lanjut dengan nyanyi rukun iman Kak Dinda.
0: Wah, ada siapa aja tuh Bu Ira?
1: Oke, kita panggil Maiza, Farza, Latif, Tia, Nafisa, Berliano, dan Safak.
2: Rukun iman.

0: Penampilan selanjutnya kita masih di nyanyian ya Bu Ira.
1: Iya Kak Dinda.
0: Nah itu ada nyanyian Biji Ditanam. Ada siapa aja nih Bu Ira?
1: Oke Kak Dinda, dipanggil Nia, ya. Latif, Aski, Hazik, Farzan, Safa, dan Arumi.

0: Wah, luar biasa ya. Adik-adik Kak Dinda semuanya udah pada semangat karena udah nyanyiin berbagai lagu ya. Nah, Bu Ira,
1: iya,
0: selanjutnya kita lanjut ke pembacaan surat Al-Lahab nih, Bu Ira.
1: Iya,
0: ada
1: Kak
0: siapa
1: Dinda
0: aja, Bu Ira?
1: Oke, selanjutnya Maiza,
0: iya?
1: Rizky, Cindy, Akil, Airin, dan Nia.
2: Bismillah.

0: Bu Ira.
1: Iya, Kak.
0: Kayaknya adik-adik Kak Dinda pada kurang ya semangatnya.
1: Iya.
0: Sekarang kita saksiin dulu penampilan nyanyi diri sendiri ya, Bu Ira.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Ada siapa aja, Bu Ira?
1: Iya, Kak Dinda, dipanggil Bening, Farid, Safa, Tia, Berliano, Akil, dan Haris.
0: Iya, ini dia nyanyian diri sendiri.

0: Penampilan selanjutnya ada pembacaan ayat kursi nih Bu Ira.
1: Iya Kak Dinda.
0: Ada siapa aja Bu Ira?
1: Ada Adele, yeah. Nisa, Fatih, Khalid, Airin, dan Nia.
0: Oke, ini dia pembacaan surat ayat kursi.

0: Wah, gak berasa ya adek-adek, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Tuntas sudah kebersamaan kita di rangkaian anak cerdas untuk hari ini. Tentunya ya, kita semua juga boleh menyaksikan di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Aku Kak Dinda dan juga
1: Bu Ira.
0: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara Cerita Anak hari ini. Pendengar dan juga adik-adik dimanapun Anda berada, Cerita hari ini hadir setiap hari Minggu pada pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di hari Minggu ini ada teman-teman dari Sanggar Seni Sibro yang akan bercerita, baik itu dongeng, cerita rakyat, atau kisah-kisah yang penuh pesan moral yang pastinya seru untuk didengarkan. Nah, Kak Tuti juga akan menemani di dalam perjalanan cerita hari ini. Dan tentunya teman kita dari Sanggar Seni Sibro yang akan membawakan cerita penuh makna dan tentunya menghibur untuk kita semua. Di sini kita akan berpetualang ke dunia penuh imajinasi ataupun bertemu dengan tokoh-tokoh unik atau hewan yang mungkin bisa berbicara hingga legenda dari berbagai daerah di Indonesia.

Adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari teman kita dari Sanggar Seni Sibro. Nah, kalau sudah siap, saatnya duduk yang rapi dan langsung saja kita akan dengarkan kisah yang akan diceritakan oleh teman kita dari Sanggar Seni Sibro. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peristiwa karena ada asalnya, sampai ke telinga dari berita. Adanya kisah dari berita lama diteruskan ke generasi di bawahnya. Halo pecinta cerita anak Pro 197,2 FM RRI Bukit Tinggi. Bertemu kembali dengan saya Latifah Nurjana dari Sanggar Seni Sibro. Seperti biasa, setiap minggu kami hadir dengan cerita-cerita baru untuk bapak, ibu, kakak, serta adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini, Tifa akan bercerita tentang legenda Sungai Janya. Legenda ini berasal dari desa Sungai Janya loh. Banyak versi dari ceritanya. Kali ini, Tifa akan menceritakan legenda yang ditulis oleh Om Ivan Sibro. Sungai Janya adalah sebuah desa kecil sekitar 13 km dari kota Bukit Tinggi. Dari desa inilah legenda itu menjadi terkenal. Nah, bagaimana ya asal-usul Sungai Janya? Yuk kita dengarkan. Kalau dulu orang-orang tua kita bercerita tentang dongeng si kancil atau legenda di tempat-tempat di seluruh pelosok negeri yang membawa kita ke khayal yang luar biasa. Sumatera Barat pun tak banyak sekali legenda-legenda atau cerita rakyat yang sudah ada sejak dahulu diceritakan dari ibu ke anak, anak ke cucu dan seterusnya. Sehingga cerita tidak hilang dan selalu diceritakan kembali untuk meneruskan kebanggaan dan kekayaan budaya di Sumatera Barat. Banyak tempat yang dijadikan dongeng maupun cerita rakyat di Sumatera Barat. Salah satunya yang cukup dikenal adalah Sungai Janya. Sungai Janya adalah sebuah desa di Kenegarian Baso di Kabupaten Agam. Sampai saat ini, terutama pada hari Sabtu dan Minggu, tempat ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan yang penasaran dengan jenis ikan dan cerita di balik itu. Sebuah kolam besar yang berada di belakang masjid ini, ikan yang berada di sini berbeda dengan ikan-ikan yang ada di tempat lain, dan baik jenis maupun bentuknya. Menurut kepercayaan orang-orang, ikan-ikan tersebut berasal dari manusia loh. Wah, kok bisa ya? Penasaran kan? Latifah akan mencoba bercerita untuk kita semua. Cerita ini diambil dari beberapa sumber dan wawancara langsung dengan beberapa warga Sungai Janya sendiri. Begini ceritanya. Pada suatu hari, seorang janda, kita sebut aja Mak Inak, beserta dua orang anaknya, Mudin dan Minah, menghadiri undangan baralek, semacam pesta dalam bahasa setempat. Tentu saja kedua anak itu amat senang. Mereka mengenakan pakaian terbagus yang mereka miliki. Para tamu berdatangan dari pelosok negeri dan makanannya pun enak-enak. Selain diramaikan dengan musik, juga ada pertunjukan randai-randai lainnya. Kedua anak itu kemudian meminta izin kepada ibunya untuk melihat keramaian itu.
1: Bu, kami ingin melihat randai dan pertunjukan lainnya, kata mereka pada ibunya.
2: Boleh nak, tapi ingat ya, jangan pergi jauh-jauh, pesan ibunya. Akan tetapi, kedua anak itu tidak puas hanya melihat pertunjukan saja. Setelah jamu menonton, kedua anak itu pergi ke tempat lain. Dalam kegembiraannya, mereka lupa akan pesan ibunya. Kegairahan mereka menjadi bertambah besar tak kala melihat satu kolam yang amat jernih airnya. Karena air amat panas waktu itu, timbullah keinginan mereka untuk menjadi di kolam itu. Karena hari amat panas waktu itu, timbullah keinginan mereka untuk mandi di kolam itu. Tambah pikir-pikir lagi, mereka segera melepaskan pakaian mereka dan terjunlah mereka ke dalam air yang sejuk. Maka berenang-renang kian kemari dengan gembiranya. Hehehe. Mereka tidak ubahnya seperti ikan-ikan. Tidak berapa lama, sang ibu teringatkan anak-anaknya. mereka tidak kembali ke tempat pesta. Mulailah sang ibu bingung, dicarinya ke sana kemari, tetapi tidak juga bersua. Hari pun berganti petang, namun kedua anak itu belum juga dapat ditemukan. Ibu pulang sendiri sambil menangis sepanjang jalan. Ibu itu terus mencari dan bertanya kepada semua orang. Melihat ibu itu panik, tetangganya Mak Ana pun bertanya,
3: "Mak Inap, mau kemana? Sepertinya panik sekali."
4: "Mak Ana, Anda melihat anak saya?"
2: kata Mak Inap bertanya tentang anaknya.
3: "Bukannya mereka pergi dengan ibu tadi saya lihat," kata Mak Ana.
4: "Iya, tadi dia masih dekat saya. Lalu katanya mereka mau menonton acara musik. Tetapi sampai saat ini saya tidak menemukan mereka. Saya sudah bertanya-tanya kepada orang-orang di barat tadi,"
2: jawab Mak Ina sambil menangis. Nampak kekhawatiran di wajahnya.
3: "Bagaimana kalau bertanya pada Pak Sultan? Dia suka berkeliling kampung dengan sepeda."
2: Akhirnya Mak Ina berangkat ke rumah Pak Sultan. Di rumah Pak Sultan, Mak Ina berteriak-teriak sehingga Pak Sultan tergopoh-gopoh ke halaman.
5: "Ada apa, Mak Ina?"
2: tanya Pak Sultan. "Anak saya," kata Mak Ina panik.
4: "Apa maksudnya Anda melihatnya?"
2: Pak Sultan mengerutkan kening dan berkata,
5: "Tadi rasanya saya lihat ada. Tadi saya lihat dia ada di pesta Makutar."
4: "Iya, tapi saya sudah mencari ke setiap sudut. Tak ada anak-anak itu," sambut Mak Inap sambil menangis.
6: "Nak, di mana kamu, Nak?"
2: teriak Mak Inap sambil pergi meninggalkan rumah Pak Sultan. Ia terus mengenang nasib kedua anaknya yang tersayang. Karena amat lelah, setiba di rumah, ia segera tidur. Dalam tidurnya, Mak Ina bermimpi melihat seorang nenek yang menghampiri sambil berkata,
0: "Kalau engkau ingin mencari tahu keberadaan anakmu, pergilah ke kolam, bawalah selenggang beras, dan lemparkan ke dalam kolam itu. Maka engkau akan dapat petunjuk tentang keberadaan anakmu."
2: Lalu nenek itu tiba-tiba menghilang. Begitu ia terbangun, Mak Inap tergopoh-gopoh mendatangi kolam itu sambil membawa segenggam nasi. Setibanya di tepi kolam, si ibu menambarkan beras sambil memanggil nama anaknya.
4: "Mudin, Mina, benarkah kata si nenek?"
2: teriak Mak Inap. Tidak berapa lama, muncullah dari kolam dua ekor ikan besar yang sangat indah tubuhnya. Melihat kedua ikan yang indah itu, si ibu segera meratapi dan menangisi nasib kedua anaknya. Mereka telah menjadi ikan. Orang-orang sedesa juga datang ke tempat kolam itu. Mereka mencoba menghibur kesedihan ibu yang malam itu. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia belaka. Si ibu amat sedih hatinya.
3: Sejak peristiwa itu, karena air kolam menjadi makin jernih dan berkilau, lambat laun desa itu diberi nama Sungai Janya. Nah, demikian cerita saya. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil kesimpulannya. Sebagai seorang anak, mestinya kita meminta izin kepada orang tua dan juga selalu mendengar nasihat orang tua. Bila dilarang, jangan dikerjakan ya. Bila ada salah dan janggal, mohon dibukakan pintu maaf ya. Saya yang muda perlu dipertunjuk dan bimbingan. Ada cerita buaya dan kancil. Ramai orang di hari pekan. Berhubung saya masih kecil, kalau ada khilaf tolong dimaafkan. Akhir kata saya, Latifah mohon pamit. Kita sangsang Indonesia yang lebih baik untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik-adik dan juga pendengar, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara cerita hari ini. Semoga dongeng atau cerita rakyat yang telah dibawakan tadi atau kisah tadi bisa memberikan hiburan sekaligus pesan moral yang bermanfaat untuk kita semua. Dari setiap kisah kita belajar tentang kebaikan, keberanian, kejujuran, dan arti persahabatan dalam kehidupan. Terima kasih juga kita sampaikan kepada teman kita dari Sanggar Seni Sibro yang telah berbagi cerita penuh makna pada hari ini. Semoga kehadirannya selalu membawa inspirasi untuk kita semua. Dan tentu saja terima kasih juga untuk semua pendengar dan juga adik-adik yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Sampai di sini acara cerita hari ini, kita akan berjumpa kembali minggu depan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Dinamika Olahraga.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendapatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, selalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Beralih ke sepak bola dalam negeri, PS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Vavage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Vavage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmos, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Vavage Banua dengan 43 poin. Setelah Vavage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket final 4 dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sore berjarak pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Bersama saya Rifi Adisa juga tentunya yang akan terus temani ruang dengar Anda. Siang ini di edisi Minggu tentunya kita akan habiskan bersama keluarga, orang-orang tercinta begitu ya. Semoga bisa membawa kebahagiaan untuk kita semua pasti. Lagu-lagu hiburan juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pastikan untuk Anda selalu stay tune bersama kami hanya di Radio Republik Indonesia. Dari Peter Pan, Aku dan Bintang, kali ini ada Ari Lalsa yang akan hadir bersama Arti Cinta.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bayangkan sebuah rumah di malam hari. Pintunya terkunci, lampunya menyala secukupnya, dan semua penghuni bisa tidur dengan tenang. Rasa aman itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kesiapsiagaan, dari perhatian kecil yang sering tak terlihat, namun selalu bekerja. Begitulah sebuah negara. Keamanan bukan hanya soal senjata dan seragam, tetapi tentang ketenangan warga saat beraktivitas, belajar, dan bekerja tanpa rasa cemas. Kita menyebutnya sebagai sistem pertahanan dan keamanan negara yang hadir untuk melindungi kedaulatan, menjaga persatuan, dan memastikan setiap jengkal negeri tetap berdiri tegak. Karena pada hakikatnya, pertahanan yang kuat bukan untuk ditakuti atau menakuti, melainkan untuk melindungi. Dan keamanan yang kokoh adalah fondasi bagi kemajuan bersama.

0: kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting. Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna. Menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha. Mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM.

berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Sikap saling menghargai perbedaan harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Upaya memperkuat toleransi perlu diwujudkan melalui pendidikan karakter, dialog antar umat beragama, serta kebijakan yang menjamin perlindungan hak beribadah bagi semua. Selain itu, penting untuk menolak segala bentuk ujaran kebencian, radikalisme, dan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Astacita ini bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memperkokoh persatuan dalam bingkai keberagaman.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, Shalom Seven hadir dengan pejantan tangguh baru saja. Untuk itu kami ingatkan pada Anda bahwa waktu sholat tazhur dapat kita laksanakan di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu kami akan hadirkan rangkaian lagu islami ke ruang dengar Anda sebelum kita dengarkan seruan azan zuhur hari ini.

Saudara mendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, saatnya kita laksanakan ibadah sholat zuhur hari ini tepat di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: atil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah, wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: bahwa masyarakat Minangkabau memiliki prinsip hidup yang sangat kuat. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, adat istiadat berjalan seiring dengan ajaran agama. Nilai ini membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi norma, etika, dan keimanan. Filosofi ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sosial hingga ke lingkungan keluarga.
1: Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh. Kitalah yang menentukan arah masa depannya. Dalam Rasta Cita, membangun sumber daya manusia dapat dimulai dari langkah paling mendasar, yaitu memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cukup gizi. Dari masa kehamilan, asupan bergizi bagi ibu, hingga perhatian penuh pada tumbuh kembang anak di tahun-tahun awal kehidupan. Pemantauan rutin, edukasi gizi, dan kepedulian keluarga menjadi kunci. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi tentang kualitas generasi penerus bangsa. Karena dalam Asta Cita, Indonesia yang kuat lahir dari anak-anak yang sehat hari ini.
2: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pengembangan industri kreatif menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan astacita menuju Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi wadah ekspresi budaya, inovasi, dan identitas bangsa di kancah global. Melalui pengembangan industri kreatif dalam kerangka astacita, diharapkan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal yang dikemas secara modern dan relevan. Dengan demikian, industri kreatif dapat menjadi motor penggerak ekonomi, sekaligus simbol kemajuan bangsa.

0: Pernah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita, ada usaha kecil yang ingin dikenal, ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar, dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli, kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda kali ini untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Untuk kita pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama siang Sarapadanga, ikulah warta berita daerah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Bupati 50 Kota, Safni Sikumbang, mengimbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026. Serambi Kota Padang Panjang resmi sesuaikan tarif Aiyah Barasya. Buletin berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anisa. Nusa Padanga, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengimbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat jo komprehensif. Berikut laporan Irsyad.
1: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan gadang agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data nan batua serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Safni magian jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi nan diagihan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, para pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ko diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ko dapat menjadi ikhtiar kolektif dan membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah 50 kota. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima kunjungan tim kerja ke Tim Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyambut positif arahan Tasabui sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Yulianto juga berharap melalui pemeriksaan ko tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat semakin elok, serta penggunaan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nusa Padanga, tekan beban operasional perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang resmi sesuaikan tarif Aiyah Barasya. Berikut laporan Nofri.
3: Baik Pak Nofri dan RRI Bukit Tinggi, ini kami memang betul bahwa di Tirta Serambi Kota Padang Panjang, PDAM Kota Padang Panjang itu terjadi penyesuaian tarif. Karena selama lebih dari 16 tahun itu dari 2010 belum pernah ada penyesuaian tarif.
4: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang resmi menetapkan penyesuaian tarif air Barasya dan mulai berlaku pada pembayaran 1 Mei 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah lebih dari 16 tahun tarif tidak mengalami perubahan. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Kapatang mengatakan, kenaikan tarif dilakukan berdasarkan kondisi real perusahaan, dan saat ko mengalami tekanan operasional cukup bare. Angga Jayani menyebutkan, beban operasional ala jauh

0: Perang Panjang Nomor 58 Tahun 2006 serta regulasi nasional terkait penetapan tarif air minum. Struktur tarif disusun berjenjang, mulai dari kelompok sosial, rumah tangga, niaga, hingga instansi pemerintah, juga skema subsidi silang untuk menjaga keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Diputuskan oleh Surat Wali Kota Nomor 58 2026. Nah, jadi memang tarif ini mau tidak mau harus disesuaikan karena satu, tingkat inflasi yang selalu naik setiap tahun. Yeah. Kemudian beban operasional di Perumdam sendiri itu selalu meningkat. Nah, sehingga biaya air lebih besar daripada tarifnya. Penyesuaian ini memang mau tidak mau harus dilakukan karena kalau ini terus terjadi sampai perusahaan merugi, maka bisa saja ini PDAM ini tutup gitu. Jadi malah masyarakat tidak mendapatkan air lagi.
0: Selain faktor operasional, penyesuaian tarif juga ditujukan untuk pembenahan infrastruktur. Angga Jayani mengungkapkan sebagian jaringan pipa telah berusia lebih dari 50 tahun, sehingga rawan kebocoran dan mengganggu distribusi air. Dirinya menegaskan perbaikan jaringan menjadi prioritas agar layanan lebih optimal. Perumdam juga menyoroti belum optimalnya sistem pengelolaan air, dan menyebabkan kualitas air kerap keruh saat hujan. Untuk jangka panjang, perusahaan merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan air guna meningkatkan kualitas layanan. Nofri melaporkan.
2: Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mendorong siswa SMP Negeri 2 untuk mengembangkan kemampuan non-akademik atau soft skill, menjunjung kejujuran, serta memiliki hati nan bersih sebagai bekal menjalani kehidupan. Hal tersebut disampaikan Alex ketika menjadi narasumber dalam kegiatan mental, disiplin, dan fisik bertajuk Sinergi Harmoni Bina Karakter di Sekolah Tasabuy. Menurut Alex, disiplin, ketekunan, dan kemampuan mengatur waktu merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan sejak usia dini. Saudara Padang, Gubernur Mahyildi Ansharullah mengingat aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas diri jual layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarak. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit karojonyo. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat. Jo bantu syukur ateh nikmat nan Allah didape. Hal itu disampaikan Buya Mahyildi dalam kegiatan Subuh Mubarak di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Menurutnya hal itu penting untuk melatih diri disiplin jo peduli nan merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti nan seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
4: Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, posisi-posisi yang Allah berikan kepada kita, maka kita pergunakan itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih itu kepada Bapak Ibu, seluruh pejabat struktural dan seluruh ASN di Sumatera Barat ini, maka berikanlah pelayanan terbaik kepada rakyat ini. Berikanlah tugas-tugas yang kita emban, bagaimana rakyat Sumatera Barat ini merasa kita layak. Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat.
3: Penekanan arah Gubernur Mahyildi Tasabuy sesuai dengan sumangai penyelenggaran kegiatan Subuh Mubarak dan rutin digelar satu minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi jo kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan profesional sarato memiliki integritas moral.
4: Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan. Kita semua jangan membebani rakyat lagi. Makanya kalau pejabat ini tidak peduli kepada rakyat, mereka hanya sibuk dengan dirinya, hanya kepentingan dirinya, maka itu akan menyebabkan rakyat akan terbebani.
3: Selain mendengar arahan Gubernur Mahyildi, kegiatan Subuh Mubarak ASN juga diisi dengan tausiah agama nan disampaikan oleh Ustadz Okta Rizal Fiardi LC. Dengan tema nan diangkatnya dalam kesempatan tasabuy adalah jejak haji dari ritual menuju kesadaran spiritual. Selain kegiatan Subuh Mubarak ASN itu dihadiri

0: oleh ribuan ASN Provinsi Sumatera Barat mengenuan dua skema, yakni tatap muka bagi nan berdomisili di Kota Padang, sarato daring bagi nan berdomisili di luar Kota Padang. Alwan Nur Fauzan melaporkan.
1: Ratusan pelajar jenjang SDMI dan SMP-MTS di Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLST-GOEN Sarato Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tinggi Kabupaten tahun 2026. Kegiatan tersebut resmi dibuka di halaman kantor Dinas Pendidikan Pasaman Barat. Dalam sambutannya, Eka Diana menyampaikan bahwa FLST-GOEN dan O2SN merupakan wadah strategis untuk mengembangkan potensi peserta didik di bidang seni, budaya, dan olahraga. Menurutnya ajangku tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tapi juga pembentukan karakter. Eka Diana juga mendorong kepala sekolah dan guru untuk berperan aktif dalam membina bakat siswa secara berkelanjutan, pembinaan dan konsisten, dan akan melahirkan generasi berprestasi dan mampu bersaing hingga tingkat nasional bahkan internasional. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana restui penyelenggaraan balap sepeda internasional Tour de Singkara atau TDS 2027. Berikut laporan Joni Marbeta.
2: Kembali baliknya ajang balap sepeda internasional Tour de Singkara TDS 2027 menjadi angin segar bagi kebangkitan pariwisata di Sumatera Barat setelah sempat sebelumnya terhenti akibat pandemi COVID-19. Event berkensiko akhirnya mendapatkan lampu hijau sarato direstui secara penuh dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana disampaikan kepada RRI dalam lawatan kunjungan kerajaannya ke Bukit Tinggi. Diselenggarakannya Tour de Singkara TDS bukan sekedar ajang olahraga melainkan etalase dunia dan menampilkan keindahan alam dan budaya Minangkabau mulai dari panorama danau hingga jalur pegunungan nan menantang. Seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara nan tibu kasiko. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana kepada RRI menyatakan pemerintah pusat mendukung secara penuh penyelenggaraan TDS 2027. Disebutkannya bahwa TDS sebagai event dilihatnya sangat ikonik, perpaduan olahraga dan wisata nantinya akan dipromosikan lewat bagi wisata ke luar negeri.
3: Senang sekali, kami sangat mendukung. Tentunya ini kan ikonik sekali ya, pemerintah daerah, dukungan saja yang dibutuhkan di destinasi untuk pariwisata. Nah, dari investasi ini dan juga promosi paket wisata, Pak, kita ingin membuat travel pattern paket wisatanya kita bisa jual di Expo Internasional. Itu sangat ditunggu juga kan bagaimana kita bisa mengembangkan destinasi seperti Bukit Tinggi ini menjadi lebih terkenal lagi. Kalau dari kami, ini membantu promosi buatan event juga.
2: Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah pun mulai melakukan berbagai persiapan mulai dari pembenahan infrastruktur, peningkatan akses transportasi hingga kesiapan jalur balap nan aman dan representatif. Kesepakatan 9 kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk Bukit Tinggi untuk mendukung secara penuh pelaksanaan TDS 2027 menjadi bukti kuat bahwa kebangkitan ko dilakukan secara bersama-sama. Indah hanya balapan TDS 2027 juga akan diramaikan pula jo festival budaya, pertunjukan seni dan hiburan rakyat. Hal ko menjadi momentum bagi Sumatera Barat di Ranah Minang memperkenalkan kekayaan tradisi dan keramataman masyarakatnya kepada dunia. Jalih Widianti Putri Wardana, dan dengan baliknya Tour de Singkara menjadi simbol kebangkitan daerah, sebuah tanda bahwa Sumatera Barat siap balik bersinar di pentas internasional di acara nan ditunggu dinantikan di masyarakat nan ado di daerah ko. Juni Marbita mengemban untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko.
1: Dusana Padangan, sekian berita daerah Bebas Minang untuk siang hari ko di edisi Minggu 10 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak dan salam siang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ekonomi hijau menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta penguatan praktik industri yang ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan, ekonomi hijau diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang.

desa bukan sekedar menghadirkan jalan yang mulus atau bangunan yang kokoh, tetapi tentang menumbuhkan harapan di setiap sudut kehidupan warganya. Desa yang maju lahir dari kolaborasi ketika masyarakat, pemuda, dan pemimpin lokal berjalan seirama, memanfaatkan potensi alam dan kearifan lokal sebagai kekuatan utama. Inovasi sederhana seperti pengembangan UMKM, pertanian berkelanjutan, hingga pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan. Lebih dari itu, membangun desa berarti menjaga identitas, merawat budaya, dan memastikan setiap individu merasa memiliki peran. Dari desa yang kuat, akan tumbuh fondasi bangsa yang tangguh.

0: Selamat mendengar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu hiburan kita akan kita akhiri sampai di sini, karena habis ini kita akan semakin terhibur. Kenapa? Karena kita akan masuk ke Cinderella. Untuk itu, pastikan Anda terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

Oke, saudara pendengar Cinderella, siang ini dengan rekosan lagu kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan kita akan buka line telepon. Boleh di telepon dan juga WhatsApp kita ya. Jadi silahkan Anda gunakan dua line kami, melalui telepon dan juga melalui WhatsApp di 0811-669-9720. Ada penelpon yang sudah ingin bergabung, kita terima dulu ya. Halo. Halo, selamat siang Cinderella. Halo, selamat siang. Iya, halo juga. Aduh, suaranya emang kayak gini ya. Oke, aku gak dengar sama sekali ini suaranya. Halo, boleh dicoba lagi ngomong? Iya tuh kan, aduh gak jelas banget suaranya. Boleh kita coba, ditutup dulu ya, nanti kita coba lagi ya ke ke penelpon yang lainnya. Apakah masih seperti itu? Kalau masih seperti itu berarti ada problem dengan jaringan kita gitu. Jadi nanti kita akan cek dulu ya. Boleh, penelpon selanjutnya boleh kita terima dulu. Kita mau cek dulu nih jaringan yang sedang kita pakai hari ini aman atau enggak sih sebenarnya gitu. Biar kita bisa ngobrolnya lebih enak lagi. Karena tadi suaranya tuh benar-benar kayak gak kedengeran, gak jelas gitu loh suaranya. Ya kenapa ya, mudah-mudahan sih karena jaringan aja ya. Abis ini mudah-mudahan udah oke lagi, bisa kita sambung lagi teleponnya. Oke. Halo, oh iya ya, sama ya, kenapa ini ya. Halo, aduh, ada apa dengan jaringan ini? Astagfirullahalazim. Emang selalu der-der-dor aja ini kayaknya nih ya. Halo Bang Ardi. Halo. Oke deh. Guys, teman-teman, kita harus pending dulu sebentar. Tapi tenang aja, lagunya masih akan Irvi siapin kok nanti ya. Jadi lagunya masih akan ada. Sekarang aku puterin lagu yang lain-lain dulu deh. Kalau gitu di luar lagu-lagu yang bisa teman-teman request nanti tentunya ya. Kita mau cek dulu deh jaringan telepon kita seperti apa ini. Sementara itu nanti lagu-lagunya bisa teman-teman request lagi nanti ya. Kita akan balik lagi sebentar lagi untuk ngecek dulu nih jaringannya kenapa begini. Ya Allah, ada-ada aja.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Balik lagi kita di Cinderella siang ini dengan requestan lagu saudara pendengar, yuk kita terima lagi yuk. Kita coba lagi ya, kita masih optimis nih, mudah-mudahan yang ini bisa nyambung dengan baik ya. Halo, selamat siang Cinderella. Halo, selamat siang Cinderella. Halo, suaranya mana ini? Halo, kalau dilihat-lihat dari nomornya ini kayaknya Mak Diman nih. Halo Mak Diman. Halo Mak Diman, bisa dengar suara Irvi di sana? Halo?
1: Lai terdengar.
0: Ah, lai terdengar Mak Diman. Nyo ado-ado se bituha.
1: Malam ya rusak dengar.
0: Dari tadi malam ya itu Mak Diman? Oh, ah, dari tadi malam sakitnya nansiaknya kini, kiranya dokternya kini baru tiba.
1: Nomor kirain malam, ada nomor
0: sure. Oh gitu, pakai nomor yang lain ya, yang tadi malam ya?
1: Malam, nomor 0752.
0: Iya.
1: Itu rapi, mana tentu
0: lah. Oh alah, dan kini lah siyai pulo telepon kita. Marilah kita dengarkan lagu Cinderella kini, pilihan Mak Diman. Iyalah berhasil, latarang asur Mak Diman di Siko.
1: Alhamdulillah.
0: Mak Diman.
1: Oi.
0: Lagu-lagu kita masih bisa di request ke Irvi Sabian dulu deh.
1: Ada nih.
0: Oke. Ada lagu cinta dari Krisdayanti Jomeli Guslo, ada Ratu di Dadaku Ada Kamu, ada Ungu Demi Waktu, Jamrut Pelangi di Matamu, Sayap-sayap Patah dari Dewa, Seribu Puisi dari BIP, Firasat dari Marcel, Hidup Cuma Sekali dari Tofu, Sahabat dari Peter Pan dan Kidung dari Krisya.
1: Ungu.
0: Yang mah?
1: Ada Ungu ini ya?
0: Oh, Demi Waktu dari Ungu ya, jadi. Nah. Oke, okay. Silakan Mak Diman untuk siasat salamnya. Terima kasih.
1: Untuk teman kamu dari Bekasi.
0: Jadi.
1: Untuk Bang kita nama Bang Nabo. Bang Dani sama Bu Yelia.
0: Iya.
1: Terus di Riau dulu, orang Riau dah banyak ke pun. Oh, mama kami. Untuk Mbak Sesti, Tina, Jangan Terbeha. Untuk Ramah Mutarab. Untuk Ira Panganak, terus Unci Sabaduan. Untuk Ila Periaman. Sudah terlalu tamu desi. Untuk apa lagi ya, bilang belala, semua mua ajalah.
0: Ya, okay.
1: Ya. Nah, terima kasih Mak Pi.
0: Jadi terima kasih Mak Diman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbu. Penelpon pertama kita untuk hari ini di Cinderella ya. Kita langsung ke penelpon selanjutnya dulu. Kira-kira ada siapa lagi yang ikut bergabung bersama kita ya? Halo, selamat siang Cinderella.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Iya. Jadi ini dengan requestan lagu.
0: Betul. Waalaikumsalam. Iya.
2: Irvi.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana Irvi nih?
2: Ini Nita nih, Kak Irvi.
0: Dari Nita ternyata.
2: Iya, sebenarnya telepon ini sebenarnya itu kurang pas, itu alatnya itu masuk sama Kak Irvi. Iya, ada apa-apa panggil aja Kak Dedi Putra tuh, biasanya ahlinya Kak Dedi juga.
0: Oh, Dedi ya ahlinya ya?
2: Biasanya kalau Nita tahu biasanya Kak Dedi itu ahlinya, kalau bagian yang kurang pas para orang keluar itu biasanya Kak Dedi.
0: Oh gitu.
2: Nggak tahu kalau ada yang lain ya, bukan Nita. Mainin Kak Dedi enggak, cuma kayaknya dia yang ngerti gitu loh.
0: Okay.
2: Soalnya Nita pernah nelpon dia, enggak jelas katanya, jadi dibagusin dulu baru pas suara Nita keluar gitu.
0: Oh iya, tapi ini udah keluar kan?
2: Iya, bilang. Maaf ya Kak Irvi enggak mandingin
0: Kak Dedi. Enggak, soalnya Irvi juga baru tahu gitu kalau Dedi bisa perbaikin teleponnya.
2: Enggak,
0: biasanya dia tuh komputer pas, biasanya pas. Kalau Dedi tuh komputer, nah tuh iya tuh dia tuh bisa, ternyata bisa ya, ke telepon juga ya Dedi ya.
2: Bisa, biasanya waktu kebetulan kemarin itu Nika nelpon Kak Dedi kan kurang pas juga, dia bilang suaranya gresek-gresek, ntar ya udah dibagusin baru bagus.
0: Oke.
2: Okay. Kita tahu
0: pergi. Iya, tapi Dedi juga kalau dipanggil sekarang nggak mau datang deh kayaknya dia nih lagi liburan kayaknya.
2: Nggak ada di studio itu bang Dedinya.
0: Enggak, kan kita datangnya kalau jam dinas kita aja.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Dan itu kok ada di situ kan sama teman-teman yang lain. Ya nggak tahu dong. Kalau yang lain ada ya syukurlah, tapi biasanya kayak Dedi juga iya. Tahu juga itu kurang pas suara kita yang keluar dia belum pas tuh katanya.
0: Iya.
2: Oh kita ya disini... KMP bukan kepo ya.
0: Iya nggak apa-apa. Kita iya. Di sini juga ada tim tekniknya yang punya alat-alat ini kan tim teknik nih, jadi kita semuanya iya. Kita serahkan pada mereka.
2: Iya, gitu. Ya sebenarnya semua bisa, tapi Kak Dedi bisa juga.
0: Enggak semuanya bisa, Irve aja nggak bisa.
2: Enggak, maksudnya cowok-cowok itu pasti bisa. Oh, kalau biasanya iya. Apa-apa yang nggak bisa di sama kita perempuan ini, cewek ini, serahkan aja sama
0: elektronik ya, biasanya mereka tuh lebih
2: iya,
0: cepat bisa.
2: Elektronik, tapi jangan ditanya sama yang nggak bagian ahlinya gitu loh, Kak Irve.
0: Iya benar iya. Juga sih.
2: Iya. Abis kepo jadinya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa kok. Oke okay, deh.
2: Tapi pengalaman kemarin tuh kayak gitu.
0: Iya,
2: iya. Nelfon dia katanya kurang pas suara Nita gitu. Ntar gitu. Nah, terus diperbaiki baru pas.
0: Baru bisa. Iya. Oke. Okay.
2: Jadi semua.
0: Gak apa-apa. Kalau bisa mah gak apa-apa ya. Takutnya kan kayak Irvi nih gak ngerti kan. Jadi ya berserah aja lah Irvi. Karena gak ngerti.
2: Iya, kalau kita perempuan ini kan sifatnya pasrah, Derki. Kalau nggak bisa kita perempuan ini serahkan aja sama yang misalnya kayak
0: jenis
2: suami gitu kan. Ah udah tolong dah angkat air sana
0: deh. Walaupun dia lama geraknya gitu ya bapak-bapak itu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, jangan dipaksakan. Udah nggak bisa kita cepat-cepat, jangan tambah rusak deh.
0: Iya betul, makanya takut juga deh. Iya. Oke. Nita mau aku puterin lagu apa nih? Masih ingat nggak tadi Nita lagu-lagunya apa aja?
2: Oh iya, kalau tadi Nita tadi pengen yang sama Mak Diman kita berbakti, tapi jadi minta Mak Diman jamrut aja lah Pelangi di Matamu.
0: Pelangi di Matamu. Oke, nanti Irvi puterin yeah. Lagunya. Sip. Yeah. Silakan sebut siapa aja nih lagunya dikirimin.
2: Iya, yeah. Salam pertama buat Kak Irvi dulu. Selamat bertugas, semoga
0: terima
2: selalu
0: kasih.
2: Selalu rezeki panjang umur sukses.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Terima
2: ya,
0: maaf kasih.
2: Tadi yang mau bawa Kak Didi.
0: Gak apa-apa.
2: Ya, benar-benar maaf, Mam.
0: Gak apa-apa kok. Kok minta yeah, maaf sih?
2: Orang dengar katanya ada apa ini sama Didi gitu misalnya. Mohon maaf,
0: gak apa-apa.
2: Ini kebetulan pengalaman gitu kan.
0: Iya, gak apa-apa kok.
2: Terus salam tadi Madiman. Salam buat nanti yang masuk gabung aja lah.
0: Okay.
2: Numpang aja lah salam Madiman tadi ke RT. Ya, dan dengar pokoknya yang dengar kok satu Bukit Tinggi sore hari ini ya Kak Irvi ya.
0: Oke deh.
2: Ya mohon maaf ya Kak Irvi.
0: Ya ampun gak apa-apa Uninita.
2: Telepon buat Nita.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uninita juga ikut gabung nih warga Maninjau gitu ya. Warga mana lagi yang mau absen? Absen dulu yuk ke Cinderella yuk. Lagu-lagunya masih banyak juga dan hari ini alhamdulillah teleponnya udah bisa dipakai lagi. Kalau tadi malam gak bisa ya, sekarang alhamdulillah udah bisa lagi. Oke, halo, selamat siang Cinderella.
3: Selamat siang, request lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Angti Rosafi Pelawer.
0: Dengar Uncle Coffee Flower. Tumben Uncle Coffee Flower datang siang-siang nih.
3: Ya, hari hujan mangatut tuh di sini kemenakan.
0: Oh, iya. Iya, Mama, onde-onde-onde. Itu bikin takut tuh hujan-hujan kayak gitu tuh ya, Mama ya.
3: Iya, waduh. Di Bukit Tinggi bagaimana keadaannya kemenakan?
0: Bukit Tinggi sih masih mendung-mendung aja sih, Mama. Enggak tahu kayaknya nih hujan lagi nih pas Irvi pulang nanti nih. Aduh.
3: Biar Mama jemput nanti. Mama udah beli pertuner baru, sayang.
0: Ya Allah, Mama sampai sini udah siaran Pak Irvi besok pagi. Kan hujan di sana. Lama jalan ke sininya Mama, ya Allah. Tapi enggak apa-apalah, kapan-kapan jalan-jalan lah kita sama Fortuner baru tuh.
3: Nah, iyalah, kapan kita jalan-jalan sama Fortuner baru?
0: Nah, tuh kayaknya Irvi harus ambil cuti tuh biar agak jauh kita jalan-jalannya kan.
3: Ah iya, bawa cucu Mama ya.
0: Oh iya dong, pasti bawa nih cucu. Nah, Minantu Mama boleh ikut.
3: Ini udah Ibu udah merampu HP mamak pula nih
0: ya. Ibu, tunggu dulu Bu. Ya Allah Ibu nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tunggu-tunggu lama-lama diambil direbut.
0: Itulah ya, laki-laki selalu mengalah ya mamak ya.
4: Demi yang bebek tercinta. Demi ayang bebek,
0: betul sekali. Mamak yang tadi jempolnya udah sampai gede-gede pencet telepon. Ibu yang akhirnya ngobrol sama Irfi.
4: Ya karena begitu sayangnya mamak sama Ibu. Jadi akhirnya ya dia dapat duluan dikasih sama Ibu. Jadi akhirnya Ibu dapat juga.
0: Iya, tidak diragukan lagi kasih sayang mamak tuh buat Ibu tuh. Tidak diragukan lagi.
4: Ini pasangan yang romantis di mana-mana. Iya dong. Merpati yang dua si Joli.
0: Merpati.
4: Merpati dua si Joli. Remaja senja, darah senja. Gak mau kalah dengan darah belia. Remaja pagi
0: itu. Aduh, yang penting semangat terus ya Ibu ya. Luar biasa semangat semangatnya. Semangat
4: 45, sekarang semangat 65.
0: Sekarang semangat 65 kata Ibu. Bertambah-tambah aja dia.
4: Apa kata Mutia Koto ya? Aduh, kencang larinya mama. Masa iya ditemendaki setinggi itu bukit tinggi katanya.
0: Tuh.
4: Ayo dong.
0: Iya, makanya.
4: Ada Ibu.
0: Nah, Ibu nih dorongannya Ibu nih tadi nih.
4: Iya, kalau Nemi itu datar aja di sama Nemi Bukit Tinggi, tapi nggak nyampe-nyampe di
0: Pro 1. Nggak nyampe-nyampe, iya.
4: Kasian deh.
0: Jauh banget kayaknya Pro 1 ya. Ibu mah udah dari udah jauh hujan lagi, tapi sampai ke sini ya, Bu.
4: Iya, jauh-jauh dari Pariaman, nyampe di bukit yang paling tinggi.
0: Nyampe di bukit
4: kasian
0: tinggi.
4: Kasian Nemi, kasian Mutia. Kasian Nepa.
0: Nanti, nanti nunggu giliran abis ini deh kayaknya tuh, Bu.
4: Iya.
0: Tunggu gilirannya.
4: Aku bisa juga kencang ter gitu kan. Okay. Iya.
0: Coba nanti kita cek. Iya, coba nanti kita cek bisa enggak nyambung ke sini.
4: Yang jelas tuh pasti Angka Gazi yang duluan.
0: Oh gitu.
4: Iya, Angka Gazi itu kan kalau Ibu Omami udah gabung, Angka Gazinya ngikut di belakang.
0: Oh gitu. Jadi nih bentar lagi Angka Gazi nih habis Ibu nih ya. Kapan Uni Mutianya nyampe?
4: Sayangnya dihalangi sama Lila, nggak jadi gitu.
0: Ya, Lila. Ya elah sama aja dong gimana ini. Jadi kita tunggu aja lah siapa yang masuk duluan lah habis ini ya.
4: Iya, ditunggu aja ya.
0: Ditunggu aja lah.
4: Di dalam memencet-mencet.
0: Betul nah, gitu. Banget. Siapa yang jempolnya tebel duluan lah kalau ini ya Bu.
4: Itu yang dapat gitu. Berpacu di dalam mencet-mencet. Siapa yang nomor satu itu yang paling di depan.
0: Udah kayak slogan motor ya Bu, semakin di depan.
4: Iya, semakin di depan.
0: Iya, betul-betul.
4: Yamaha semakin
0: iya,
4: di depan.
0: Iya, disebutin nama Ibu.
4: Iya, tuh apa kata Maita Sikumbang, aku pengen juga tuh pergi ke Bukit Tinggi, yuk buruan.
0: Iya, Bukit ayo.
4: Ibu gak mau ikut, yuk.
0: Siapapun yang mau ikut, ayo gitu ya.
4: Ayo, ayo, ayo, cepat. Kejar suara yang aduhai memang. Tuna seksi membahana menyebadai.
0: Aduh. Oke deh.
4: Apa kata Mutia? Turun. Jangan turun dulu, lagu aja belum.
0: Iya, lagu aja belum nih. Apa
4: lagu
0: nih?
4: Lagu Ibu apa sayang?
0: Lagunya banyak nih Ibu. Irfi sebutin dulu ya yang masih tersisa ya Bu ya.
4: Yang disebutkan lagu tentang bercinta.
0: Oh, berarti kalau tentang cinta tuh apa? Oh, ini aja Ratu. Di dadaku ada kamu.
4: Ada kamu.
0: Iya, di dadaku ada kamu. Lagunya Ratu, Bu.
4: Eh, Mama bunga kopi di dadamu ada aku. Iya, kata Mama. Di dadamu ada aku.
0: Di soraan pulo dulu bituha.
4: Iya, ditanya dulu. Kan
0: iya,
4: di dadamu ada aku.
0: Iya, siapa
4: kan?
0: Tahu enggak ada ya, Bu ya. Iya,
4: siapa tahu ada. Itu makanya ditanya, di dadamu Mama ada aku. Ada, nah, sayang.
0: Lagunya, ada kan? Jelas pula kan kita putar lagunya.
4: Kita putar lagi.
0: Kalau iya ada kita putar lagunya langsung kan. Oke deh.
4: Itulah apa kata Mama tahu aja Irbi. Jadi dada Mama ada Ibu.
0: Iya kan? Dong. Penuh banget dada Mama tuh soalnya. Penuh banget itu. Ayo deh. Buat
4: kasian
0: siapa aja Bu?
4: Kasian si Kumbang keriting gak bisa kabung.
0: Alah.
4: Bu Hari apa kata Bu Hari ya? Aku ikut juga Bu. Ya yuk.
0: Ya ayo. Nah, ikut. Biar makin semangat buat ikut disalamin dulu aja mereka Bu. biar lebih semangat
4: iya, buat ikut. Iya, terus kalau Nemi, ayo Nemi gabung yuk. Lila yuk, Angkal Gigi yuk. Amutia yuk sama adenya yuk. Jadi ya yuk. Sama Nemi yuk. Apa kata Angkal Gigi? Yuk atau ayu katanya kan. Ya, kalau ada ayu boleh juga.
0: Siapa aja lah. Pokoknya ayu nyampe terus, sini.
4: Ya, yuk. terus ada cerita mameh juga. Yuk. Cerita mameh yuk. Mak Diman juga, tuh ada Rama juga, ada Putri Kwansing yuk. Ada Rama juga yuk. Ada Bintang juga, ada Firman juga yuk. Mm-hmm. Ada Pak Agus, ada ini ada Uncu Devo juga yuk. Ada Unenggi yuk. Ayo semua gabung di RRI tanpa okay. Kecuali semuanya berada. Salam kepak dan salam cak selalu dari Ibu Mari dengan Mak Bungo Kopi.
0: Okay.
4: Iya. Istimewa untuk si cantik. Selamat bertugas sampai tuntasnya.
0: Makasih Ibu.
4: Bujang Pelala aku sering ini salamin Ibu.
0: Betul. Oke deh.
4: Istimewa untuk si cantik. Selamat bertugas sampai tuntasnya. Terima kasih banyak cantik.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marni, Mama Bungo Kopi yang tadi cuma dapat giliran untuk mencet telepon aja. Gak apa-apalah, memang kan itu tadi tujuannya mencet teleponnya emang buat ibu. Jadi sekalian ibu yang ngomong ya bu ya. Oke, terima kasih buat 3 penelpon pertama kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya kita putar dulu nih lagu-lagu yang udah dipilih sama penelpon-penelpon kita untuk siang ini di Cinderella.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Balik lagi masih bersama Cinderella siang ini dengan requestan lagu pendengar. Silakan untuk ada yang masih ingin bergabung bersama kami di Cinderella, kami masih nantikan kebersamaan Anda di 0811-669-9720 ya. Seperti telepon yang berdering ini. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang kembali, siang ini dengan requester lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo di Yulia, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lebih sehat dari terakhir berarti ya?
1: Iya.
0: Minum obat
1: ini
0: apa?
1: Bu Marni kan datang kan?
0: Kenapa?
1: Panggil Bu Marni tadi kan?
0: Iya, langsung datang gitu ya. Iya, makanya ini tunggu dipanggil, tunggu diundang-undang dulu baru datang nih kayaknya nih.
1: Ya iyalah.
0: Padahal dari tadi Irfi udah mau undang-undang, emang harus disebutin namanya satu-satu mungkin ya.
1: Iya.
0: Harus dipanggilin satu-satu baru pada datang semuanya.
1: Iya.
0: Oke nih, Uni mau diputerin lagu apa siang ini?
1: Belum ada dengar listnya.
0: Belum ada dengar. Oke deh, ini dia pilihan-pilihannya ya. Ada Krisdayanti dan Melly Guslo dengan Cinta, ada Dewa dengan Sayap-Sayap Patah, ada BIP 1000 Puisi, ada Marcel Firasat, ada Tofu Hidup Cuma Sekali, ada Peter Pan Sahabat, ada Kidung dari Chris ya.
1: Peter Pan aja lah.
0: Peter Pan aja lah. Oke, terima kasih udah request Peter Pan.
1: Salamnya terutama Bapak Herfi yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Bersama Mbak Mungu Kofi. Mudah-mudahan terbilang yang memisahkan.
0: Amin.
1: Amat Diman, Angkel Gazi, Irman, Lila, Bang Denny, Bang Sita Mame, Bang Ardi, Putra Lumu bersama Desinya, Mutia, Mbak Indra, yang gak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, makin lama makin dikit yang ingat ya.
1: Karena assalamualaikum ingat semua.
0: Nah itu dia makanya. Apa ya, kita tutup lagi, nanti telepon lagi aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uni Yulia di Pasaman ya, di Pasaman Lubuk Sikapiang. Nah itu dia Irfi, selalu kalau Lubuk Sikapiang tuh selalu mabok Irfi, aduh gak kuat emang beneran. Halo, assalamualaikum Cinderella.
2: Cinderella siang ini.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah ini?
2: Dengan Dewi Samudra di Bukit Kawi.
0: Iya betul, Uni Dewi Samudra. Udah sehat berarti Uni ya?
2: Apa Uni Irfi?
0: Udah sehat berarti ya?
2: Oh udah lama sehat.
0: Oh udah lama sehat ya. Iya, kemarin katanya sakit kan.
2: Jadi,
0: soalnya
2: enggak. Tunggu dulu, jadi kemarin-kemarin ini banyak yang sakit orang semuanya ya?
0: Enggak, Uni doang yang dibilangin sakit kemarin sama siapa yang bilang sakit ya? Ya Uni Dewi Samudra lagi sakit katanya gitu.
2: Siapa yang bilang?
0: Ya lupa aku, siapa yang bilang ya?
2: Oh, iya.
0: Oh itu Cut Abang, ya, dan Cut Abang Hitam Mame.
2: Oh, terima kasih udah perhatian sama diriku.
0: Iya, asik.
2: Asik.
0: Ini kemarin juga banyak yang sakit kayaknya kemarin tuh.
2: Memang ya, cuaca.
0: Cuaca betul. Oke deh. Iya. Uni mau Irfi puterin lagu apa nih? Masih ingat enggak sama list lagu kita?
2: Baru monitor tadi.
0: Baru monitor.
2: Nonton apa? Uni tadi dari channelnya Tegal.
0: Heeh. Nonton apa?
2: Pacu Kuda.
0: Oh, sama nih. Anakku juga nih lagi nontonnya Pacu Kuda juga. Iya. Aduh duh, hobi juga ternyata Uni Pacu Kuda. Wey, ya.
2: Hobi banget.
0: Pantesan. Ya udah, nih lagu yang masih bisa di-request Uni dari Krisdayanti dan Melly Guslo dengan Cinta, Kedewa dengan Sayap-Sayap Patah, BIP 1000 Puisi, Marcel Firasat, Tofu Hidup Hanya Sekali, dan Krisye dengan Kidung. Mau yang mana Uni?
2: Krisye aja lah.
0: Kidung dari Krisye ya. Oke, okay, yeah. Siap. Okay.
2: Udah rame kabung di tadi ini ya?
0: Lumayan.
2: Syukur alhamdulillah. Enggak banyak yang pergi hari Minggu.
0: Betul.
2: Masih banyak bergabung. Pokoknya saran-saran semua lah ini ya, dilanjutkan di pas kudonya ini.
0: Oh siap deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu.
2: Iya, salam buat semua, salam terang juga gitu lah.
0: Iya, siap.
2: Iya, makasih Dirti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuknya Uni Dewi Samudra. Silakan dilanjutkan lagi nonton Pacu Kudanya. Itu yang lagi nontonnya berarti online juga tuh ya. Halo, selamat siang Cinderella.
3: Halo. Jadi dengan requestan lagu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irvi.
0: Waalaikumsalam. Irvi dengan siapa siang ini? Soalnya kok jauh ya?
3: Dari Mutia di Biaro, Kak Irvi.
0: Dari Uni Mutia di Biaro, sayu-sayu sampai suaranya kesini. Tapi sampai kok, kedengeran. Gimana kabarnya Uni Mutia, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini tadi benar-benar dipanggil dulu nih sama Ibu Marni ya, pada nyampe semuanya ya.
3: Dipanggil sama Ibu tadi sama Mama ya.
0: Iya. Langsung nyampe.
3: Selamat Ibu sama Mama, semoga kabar sehat keluarga di sana.
0: Amin.
3: Ada Tia juga di sana. Pokoknya sehat selalu lah buat Mama keluarga di Pagaman
0: iya.
3: Ya.
0: Betul. Amin. Sama-sama sehat semuanya kita ya.
3: Semoga okay. Kita sehat semuanya. Semoga
0: iya.
3: Bisa ketemu lagi nanti sama Ibu.
0: Betul banget. Hari Minggunya gak kemana-mana Uni Mutia?
3: Oh enggak, masih tetap di Banjar. Walaupun hari Minggu kita tetap di Banjar.
0: Tetap ya. Masih selalu sibuk aja nih kayaknya nih ya. Oke deh. Yaudah Uni sambil bersibuk-sibuk ini Irvi temenin deh sama lagu apa yang mau didengerin siang ini.
3: Yang dari siapa tadi itu? Hanya sekali dari siapa?
0: Oh dari Tofu ya. Oke, siap Uni nanti aku pilihin, nanti aku puterin ya. Silakan Uni, salamnya buat siapa?
3: Salam buat Kak Irvi yang bertugas, semoga kabar sehat
0: selalu. Amin. Amin, makasih.
3: Salam juga buat sama-sama. Salam juga buat mantan penyiar-penyiar lama yang semoga terkabar sehat juga semuanya. Kayak Bang Medi, Bang Juli, Bang
0: Abu, betul.
3: Bang Sia, Bang Obik, Bang Yogi.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya yang penyiar yang lama-lama itu semoga terkabar sehat semuanya. Udah kangen juga dengar suaranya gitu ya, tapi enggak ada kedengaran. Yang ada cuma Bang Hen yang masih tetap aktif gitu ya.
0: Betul.
3: Semoga pada sehat semuanya lah ya, Kak Irvi.
0: Amin.
3: Terus salamnya buat semua yang udah gabung tadi aja semuanya.
0: Okay.
3: Yang akan gabung nanti semuanya ya, Kak Irvi ya.
0: Oke.
3: Ya buat Kak Irvi selamat tugas, sudah kabar sehat selalu, semangat selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Semuanya, Kak
0: Irvi. Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali Kak Irvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Uni Mutia yang barusan jadi telepon ketiga kita berarti ya. Oke deh kalau gitu sebelum kita lanjutkan, kalau masih ada waktunya nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi sekarang Irvi mau puterin dulu nih lagu-lagu yang udah di request tadi. Ada Sahabat dari Peter Pan, ada Kidung dari Krisi, dan Tofu dengan Hidup Cuma Sekali. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Cinderella.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah mendengar pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Irfi pamit undur diri dulu mengakhiri program kita Cinderella di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah stay tune tentunya, dan selainnya akan ada program-program lainnya hadir untuk temani ruang dengar Anda. Kalau begitu sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali rangkaian lagu dan juga informasi pilihan kami hadirkan untuk

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Yayasan Satu Pena Sumatera Barat kembali mematangkan persiapan Minangkabau Literasi Festival yang keempat melalui rapat koordinasi yang digelar di TVRI Sumber, di mana rapat tersebut membahas kesiapan teknis dan pelaksanaan rangkaian kegiatan literasi internasional yang menjadi bagian dari perayaan 100 tahun Jam Gadang. Dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Abjis, menjelaskan peringatan satu abad ya Jam Gadang tahun ini mengusung tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota, dan perayaan akan berlangsung sepanjang Juni 2026 dengan dua kelompok agenda utama, yakni kegiatan literasi serta seni budaya dan juga sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin muslimah di kawasan Bukit Tinggi sekitarnya, kami informasikan fardu asar dapat kita laksanakan pukul 15.39 menjelang berkumandang seruan azan asar. Kami hadirkan sebuah lagu Islami.

0: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan asyar untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu asyar di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam setiap

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar koordinat wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi.
2: Tempat tiba yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar.
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu berdengar hari ini, kami akan sampaikan berita utama. DPR RI Dapil Riau dorong hilirisasi dan jadi PAD. Pantun bertahan sebagai warisan identitas. Warta Berita selengkapnya berdengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Berita Korwil 15 Barang Prabu, kami awali dari RRI Pekanbaru. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Henry Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah. Berikut dilaporkan selengkapnya Femi Asti Yovani.
1: Daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang banyak, namun SDA tersebut belum dikelola dengan maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI asal Pemilihan Riau, Henry Munif, mengatakan untuk ekspor Provinsi Riau tumbuh tajam di angka 11,68%. Tetapi itu lebih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal menurut Henry Munif, jika ditambah dengan adanya komoditi hilirisasi, maka dipastikan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi ini, Henry Munif mendorong pemerintah daerah di Riau untuk meningkatkan produksi hilirisasi dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder terkait.
2: Ekspor tumbuh tajam tadi kita dengarkan di 11,86%. Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau produksi. Padahal Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menyebutkan untuk industri hilirisasi di provinsi terus didorong, seperti hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan.
3: Semua penangkar kelapa sudah berkontrak dengan Kementerian Pertanian, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilirisasi kelapa itu bisa diselesaikan. Dan kemudian janji Menteri Pertanian untuk satu industri yang selevel dengan yang ada hari ini, sambu, itu akan ada di Inhil 1 dan kemudian di Pekanbaru di daerah industri Tenayan. Itu menyerap diperkirakan 22.000 tenaga kerja.
1: Sekda Prof. Yau Saryal Abdi menambahkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan industri hilirisasi sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Fani, RRI, Pekanbaru.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan dari RRI Bengkalis. Penggunaan aplikasi Xtar untuk pengambilan minyak bersubsidi yang dikeluarkan Pertamina bersama pemerintah daerah terus digaungkan. Kadis Perikanan menyebutkan di Kabupaten Bengkalis untuk nelayan sudah banyak yang menyelesaikan. Berikut dilaporkan selengkapnya Muhammad Iqbal.
4: Kesadaran masyarakat nelayan yang di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus untuk mendapatkan kuota bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi terus meningkat. Sejak beberapa bulan terakhir, para nelayan mulai aktif melakukan pengurusan setelah gencar disosialisasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perikanan Bengkalis Muhammad Azmir kepada RRI menyebutkan bahwa sebagian besar nelayan kini telah memiliki akun Xtar sehingga tidak lagi mengalami kesulitan saat membeli BBM solar bersubsidi di SPBU. Menurutnya, pada tahap awal pengurusan sempat ditemukan sejumlah kendala karena nelayan diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti pas kecil atau tanda keabsahan kapal serta kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kasuka.
5: Kita berusaha sedapat mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan solar yang diperlukan untuk menangkapkan. Memang ada beberapa kendala dalam pengurusan, dalam sistem itu mengharuskan ada pas kecil, kemudian ada kesuka. Jadi tidak semuanya itu persyaratan itu berasal dari Dinas Perikanan.
4: Azmir juga menambahkan besaran kuota solar subsidi yang diterima nelayan nantinya disesuaikan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang digunakan saat melaut. Hingga kini Dinas Perikanan Bengkalis masih membuka layanan pendampingan bagi nelayan yang ingin mengurus akun Xtar. Pihaknya juga mengimbau nelayan yang belum memiliki akun Xtar agar segera melengkapi persyaratan administrasi guna mempermudah akses mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat menuntaskan seluruh pemberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam 14 kelompok terbang atau kloter dari Embakasi Padang menuju Tanah Suci untuk musim haji 1447 Hijriah. Dan dikatakan penuntasan tersebut ditandai dengan pemberangkatan jemaah calon haji kloter terakhir menuju Bandara Internasional Minangkabau di hari Sabtu kemarin ya, 9 Mei 2026 pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Barat, di mana kloter 14 terdiri dari 287 calon haji termasuk petugas. Dijelaskan jumlah calon haji pada kloter terakhir diisi gabungan 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ditambah jemaah asal Provinsi Bengkulu. Kloter ini terdiri dari 117 calon haji perempuan dan 110 calon haji laki-laki, dengan yang tertua berusia 84 tahun dan termuda berusia 18 tahun. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

0: Jadi saya berusaha untuk waspada pada malam hari itu. Jadi ayah anak-anak ini menyuruh kami pergi mengungsi, biarlah saya mantau air di sini, katanya kan. Besoknya saya dengar berita lewat media sosial kalau kampung itu nggak ada lagi.
1: Di banyak tempat, bencana datang lalu pergi, meninggalkan bekas yang terlihat dan tidak. Di Silayang Bawah, daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar Sumatera Barat, pada 27 November 2025, arus dari hulu membawa lumpur, batu dan kayu, menutup jalan utama, menimbun rumah warga, hingga ratusan orang terdampak. Dan bagi sebagian, yang hilang bukan hanya barang, tetapi rasa aman yang biasa mereka rasakan setiap hari. Bagi Ibu Rina, salah satu korban terdampak, ingatan itu masih terasa dekat.
0: Ayah dari anak-anak nyuruh kami ngungsi, bawa anak, selamatkan anak, biar saya mantau air dari sini. Besoknya dia istirahat ke rumah huntara. Rumah huntara itu habis dan dia jadi korban jiwa. Sehari kejadian itu, jenazah ditemukan di aliran sungai Lembah Hanai. Di momen hari itu, saya berharap suami saya selamat. Ternyata pada sore harinya, saya mendengar berita bahwasanya jenazah dikumpulkan di Puskesmas Kaitanam.
1: Di tengah kondisi itu, Pak Rahmat, warga Silayang Bawah, berusaha menjaga warganya sekaligus menghadapi kehilangan yang sama.
2: Sangat tidak bisa dibayangkan, Bu, seberapa parahnya. Karena kami tidak membayangkan itu dengan duanya aliran sungai yang ada, gitu kan. Kami hanya berpatok kepada aliran sungai Merapi, yaitu dengan adanya alarm, tetapi dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu bukit yang di belakang perkampungan itu menghantam semuanya penduduk.
1: Malam itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu, bagaimana bisa selamat. Sementara bagi Pak Datua, hari-hari harus tetap berjalan di tengah kehilangan yang tak bisa disimpan.
3: Kalau sekarang untuk aktivitas sehari-hari kayaknya belum ini lagi, Bu, belum stabil, Bu. Kalau sekarang ya saya cari kesibukan, Bu. Mau ke ini lagi, Bu, mau beladang, cari pusat, mau jualan segala macam lah. Saya cari kesibukan. Ya kalau bisa, Bu, janganlah terulang lagi bencana kayak gini, Bu. Cuman itu aja, Bu. Kalau saya bicara kan, Bu, keluar dari mata kayaknya, Bu.
1: Pagi datang, namun keadaan belum kembali seperti semula. Lumpur masih menempel di lantai, di dinding, di jalanan. Namun ada satu hal lain yang tidak ikut hilang.
0: Saya merasa kehilangan keluarga, sanak saudara. Kami ada 8 orang hilang. Dan sampai saat ini ada satu anggota keluarga yang belum ditemukan sampai saat detik ini.
2: Lebih kurang 40 jiwa, itu termasuk anak-anak, balita, remaja, orang tua. Untuk saat sekarang ini masih ada korban yang hilang sekitar 15 orang lagi.
3: Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga di rumah selamat, tapi rumah habis, semuanya habis.
4: Korban banjir bandang tanggal 27 November tahun 2025 itu ada sebanyak 41 jiwa korban bencana, 27 jiwa sudah dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan 14 jiwa lagi belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
1: Seperti ingatan yang tetap tinggal meski sudah dibersihkan berkali-kali.
0: Bayang-bayang trauma melihat anak-anak itu yang selalu nanyain ayahnya bagaimana cara menjelaskan ke anak, menjadi trauma gitu. Kehilangan sosok seorang ayah dan traumanya belum sembuh. Sampai saat ini saya memang merasa tetap merasa sedih, kehilangan dan merangkul anak selalu gitu. Sepi aja, nangis, hampa gitu. Tiba-tiba pemikiran kosong, terus lihat anak-anak bangkit lagi. Enggak boleh seperti ini. Semangat karena anak dan support sistem dari para donatur-donatur yang baik-baik dan kepedulian dari pemerintahan terkait sampai detik ini masih peduli.
1: Peristiwanya sudah berlalu, namun rasanya belum benar-benar pergi. Seperti suara air itu yang masih terasa dekat meski sudah tidak ada lagi.
2: Kalau untuk saat sekarang Bu ya, saya masih trauma yang namanya besar aja air sedikit saya sudah jantung ini rasanya takut kan, tidur pun gelisah, adalah semacam kayak mimpi air besar apa, kegelisahan itu masa bisa. Kondisi dan mental warga itu tidak bisa kita prediksi Bu, dengan ketrauman yang lebih tinggi luar biasa, dengan bencana yang luar biasa, dengan korban jiwa yang luar biasa. Itu bukannya warga kampung kami aja, pengguna jalan pun ikut merasakan kehilangan sanak familinya dalam pasca bencana.
1: Tubuh mereka sudah selamat, namun rasa waspada itu masih selalu ada.
0: Sebenarnya tidak kuat. Saya berusaha untuk tersenyum. Pada dibalik itu saya tidak mampu sebenarnya.
2: Baik itu dari keagamaan yang namanya dari ada ustadz yang datang pemberian ceramah ya kan, dari psikologi ya kan untuk anak-anak ya kan, dari motivasi ya kan, sampai sekarang masih ada Bu ya. Terutama itu kalau kita masih dewasa ini kita bisa membandingkan ya Bu ya. Kalau untuk anak-anak dia nggak bisa membandingkan Bu itu. Ya, yang namanya anak-anak itu untuk trauma itu sangat lama untuk dipulihkan.
3: Ada yang kemarin terakhir dari PMI Bu, pemulihan dari dinas sosial cukup Bu. Ya kayak rumah healing, hibur anak-anak, segala macam udah ada Bu, ya cukup. Kalau kami khususnya kalau bisa kan buat anak-anak dulu Bu. Kalau kami buat dewasa mungkin nggak butuh itu lagi Bu. Jadi kami buat anak-anak udah cukup kayaknya Bu, buat hiburan segala macam itu.
1: Trauma tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan berbasis kepercayaan membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih siap menjalani hari. Psikolog Rasida Anggun Intan menjelaskan, pendekatan berbasis kepercayaan atau faith healing membantu penyintas kembali menemukan kekuatan.
5: Untuk pembahasan tentang faith healing dan trauma recovery menurut perspektif psikologis itu ada beberapa mekanisme psikologis gitu ya. Yang pertama itu yaitu pembentukan makna, yaitu trauma bencana itu kan sering kayak ada keyakinan bahwa dunia itu aman, bermakna dan adil. Jadi faith healing itu membantu korban merekonstruksi makna penderitaannya. Kalau misalnya ini adalah ujian dari Tuhan, ada hikmah di balik musibah gitu ya. Proses ini secara psikologis disebut sebagai benefit finding dan post traumatic growth gitu ya, yang mana itu berkorelasi positif terhadap pemulihan dari si korban. Kemudian ada perceived control, yaitu yang mana bencana itu menciptakan rasa helpless dan ekstrim, yaitu ada semacam ritual seperti doa, zikir, yang ibadah, kemudian memberikan individu ada rasa bahwa yang bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, ya ini untuk memulihkan harapan mereka gitu ya, dan itu merupakan faktor protektif kuat terhadap post traumatic syndrome disorder. Kemudian di situ ada social support gitu ya, yang mana kayak ibadah bersama, doa berjamaah, pengajian gitu ya, yang mana itu diharapannya ada dukungan sosial di situ, yang mana komunitas religius nanti akan memberikan jaringan secara alami dan berkelanjutan. Kemudian ada aktivitas sistem saraf parasimpatik, yaitu kayak meditasi, doa kontemplatif, kemudian ada ritual berulang gitu ya, yang mana itu akan mengaktifkan respon dari relaksasi. Ini secara psikologis menurunkan kadar kortisol dan mengurangi hiperarousal dan mengurangi untuk regulasi emosi, dari jadi gejala inti dari post-traumatic syndrome disorder. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu ada keyakinan bahwa seseorang akan sembuh melalui intervensi tertentu gitu ya.
1: Di sini pemulihan tidak hanya datang dari bantuan, namun juga dari keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka.
0: Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, kita hanya bisa dalam kerinduan dan doa. Hanya doa yang bisa menguatkan kita.
1: Mereka duduk berdekatan, dalam diam, terpaku, memanjatkan sebuah doa pada Yang Kuasa.

0: Doa tidak mengubah apa yang sudah terjadi, tapi memberi kekuatan agar mereka tetap bisa menjalani hidup, meski ingatan itu masih selalu ada.
1: Penelitian juga menunjukkan bahwa spiritual integrative therapy itu yang mana pendekatan yang menggabungkan intervensi berbasis bukti dengan dimensi spiritual gitu ya, memberikan hasil lebih baik dibandingkan kalau misalnya dipisah. Jadi kalau bisa religius dan spiritual integrate ini saling berkesinambungan gitu ya. Kalau di sini dibutuhkan sinergi 3 pilar, yaitu ada psikolog atau tenaga klinis, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada komunitas di situ, yang mana psikolog itu melakukan asesmen awal dan triase psikologis, kemudian memberikan pelatihan psychological first aid kepada tokoh agama dan komunitas, kemudian bisa merancang modul psikoedukasi. Kalau sedangkan untuk tokoh agama itu dia akan menjadi orang pertama yang dihubungi korban karena kepercayaan yang sudah terbangun, kemudian memberikan reframing biologis yang healing, bukan menghakimi, mengidentifikasi dan merujuk kasus yang membutuhkan bantuan profesional. Di sini prinsip utamanya yaitu setiap praktik spiritual yang digunakan harus melewati uji apakah ini membebaskan atau mempermalukan korban, karena ada beberapa itu malah membuat kondisi korban menjadi lebih tidak baik. Kemudian di situ ada informed consent gitu ya, korban berhak memilih apakah mereka ingin mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pemulihan mereka. Jadi tidak ada pemaksaan di situ.
0: Di tengah kehilangan yang tersisa adalah kebersamaan dan keberanian, dan memulai kembali jalur kehidupan. Di tingkat wilayah, pemulihan terus diupayakan. Kepala Kelurahan Sila yang bawah, Yohanes Alatumahu, melihat bahwa yang dihadapi bukan hanya kerusakan fisik.
2: Untuk trauma healing sudah sering dilakukan dari berbagai macam organisasi, universitas, dan berbagai macam sumbangan dari masyarakat. Untuk korban banjir bandang yang memiliki trauma atau psikologis yang kena, itu bisa berkoordinasi dan menghubungi tim kesehatan dari pemerintah Kota Padang Panjang seperti Kesmas Bukit Sulungan dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
0: Mungkin yang mereka pelajari bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa melanjutkan hidup.
3: Hingga suami datang ke mimpi, katanya, "Saya harus tegar. Ingat, anak-anak kita butuh kamu. Kamu tidak boleh berlarut seperti ini." Beliau memang datang ke mimpi. Disitulah saya mulai bangkit dan berusaha lagi. Benar, aku harus berusaha demi anak-anak ini. Saya bisa membesarkan anak-anak kita ini. Semoga apa impian papa selama ini, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, agama yang kuat. Itu cita-cita dari beliau.
0: Dan bahwa di antara doa dan ingatan, mereka tidak sepenuhnya pulih, tetapi mereka belajar bagaimana tetap hidup dengan apa yang masih tersisa.
3: Dulu suami pernah pesan, hal sesuatu itu kita harus belajar ikhlas dan sabar, karena semuanya itu titipan.
4: Ya, saya harapan saya untuk masyarakat saya itu, yang pertama, dengan adanya bencana ini, dengan keselamatan kita yang selamat, itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi yang terbaik hidup. Dengan kesempatan ini kita bisa baik lagi daripada yang lebih baik itu.
0: Dalam masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius, keyakinan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi cara untuk memahami peristiwa dan bertahan setelahnya. Lalu, bagaimana peran pendekatan ini dalam memulihkan trauma?
1: Intinya, faith healing dan intervensi psikologis bukanlah dua entitas yang saling bersaing, melainkan dua bangsa berbeda yang berbicara tentang pemulihan manusia yang sama. Psikologi terbaik adalah orang yang mampu untuk menggabungkan keduanya, yang mana tahu kapan harus mendapatkan, selain untuk terapi spiritual, kapan korban harus mendapatkan bantuan profesional.
0: Dalam trauma, manusia butuh rasa aman. Dan dalam masyarakat religius, keyakinan bisa menjadi sumber rasa aman itu, yang membantu mereka bertahan dan perlahan pulih.
1: Korban diundang untuk menceritakan pengalaman mereka dalam konteks ibadah, yaitu secara kayak misalnya naratif exposure terapi gitu ya. Di sini ada juga efektivitas dan batas dari pet healing serta intervensi dari psikologis. Kalau berdasarkan bukti gitu ya, pet healing itu terbatas namun berkembang. Kalau untuk kedalaman pemrosesan trauma itu untuk pet healing itu partial, kalau terapi psikologis itu secara komprehensif.
0: Mereka tidak benar-benar pulih dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi setiap hari mereka memilih untuk tetap bangun dan membuka pintu serta menyapa hari. Dan disitulah pemulihan itu terjadi, berjalan pelan dalam diam, di antara ingatan dan doa yang dilangitkan.
5: النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dari Aishiteru ya. Nah, next kali ini kita bersama Meli ketika cinta.

0: Pendengar, selanjutnya kami informasikan sholat fardu maghrib dapat kita laksanakan pukul 18 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk beberapa menit ke depan kami akan hadirkan sebuah lagu islami dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran untuk malam hari ini.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: Peringat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian lagu dan juga informasi pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 18.31, kita akan beralih ke rangkaian lagu Indonesia untuk malam hari ini, jam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama penyampaian berita sentral dari Pro3 Jakarta.
1: Pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu salah satu warga Miangas, Kristina Tulung mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini bukannya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor kamar.
7: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan. Oh, ya, dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden, kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Ya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi

0: itu adalah pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
5: Ya, banyak ketahui kan gampang aja kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dakar Mekah

0: telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan dengar dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
3: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
8: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
7: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
9: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
10: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
11: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
10: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas tentang apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
11: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
10: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
11: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama pelajaran Bahasa Inggris untuk malam hari ini.

Selamat malam pendengar, kembali lagi kebersamaan kita dalam English Corner malam hari ini. Nah, saya Aldila, kembali hadir ya, kita bakal ngobrol nih pendengar. Malam ini materi kita yaitu collocation atau pasangan kata. Nah pendengar, dalam pembelajaran vocabulary bahasa Inggris ya, salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah collocation atau pasangan kata. Collocation ini merujuk pada kebiasaan dua kata atau lebih yang sering digunakan bersama secara alami oleh native speaker atau penutur asli. Meskipun secara tata bahasa suatu kombinasi kata mungkin benar, belum tentu terdengar natural ya. Oleh karena itu, memahami collocation sangat penting agar kita dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih lancar dan

Nah, secara sederhana, collocation adalah kombinasi kata yang terbiasa digunakan bersama. Kata-kata ini memiliki hubungan yang kuat karena sering muncul berdampingan dalam penggunaan sehari-hari. Misalnya, dalam bahasa Inggris kita mengatakan make a decision, bukan do a decision. Meskipun kata make dan do sama-sama berarti melakukan, hanya make yang tepat digunakan dalam konteks ini. Contoh dalam kalimat, she has to make a decision before tomorrow. Nah, kalimat ini terdengar alami, sedangkan jika menggunakan do a decision, kalimat tersebut akan terdengar janggal bagi peneter asli. Nah, kita lihat ya, ciri utama dari collocation adalah sifatnya yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan aturan logika. Banyak collocation yang harus dipelajari melalui kebiasaan, bukan melalui rumus. Selain itu, collocation juga cenderung tetap atau tidak fleksibel. Artinya, kita tidak bisa sembarangan mengganti salah satu kata dengan sinonimnya. Contoh, kita mengatakan strong coffee, bukan powerful coffee. Meskipun kedua kata tersebut memiliki arti kuat, contoh dalam kalimat, I usually drink strong coffee in the morning. Nah, penggunaan kata strong di sini sudah menjadi kebiasaan dalam bahasa Inggris.

Pendengar, colocation ini memiliki beberapa jenis yang umum digunakan. Salah satu yang paling sering adalah verb plus noun, seperti make a decision. Jadi verbnya make, nounnya kata bendanya a decision. Take a break and do homework. Nah, contoh dalam kalimat kita lihat ya. After working for hours, he decided to take a break. Selain itu, terdapat juga adjective ditambah noun seperti strong coffee, heavy rain, and fast car. Misalnya, there was heavy rain last night. Nah, kata heavy digunakan untuk menggambarkan hujan yang deras, bukan big rain. Ini menunjukkan bahwa collocation tidak selalu mengikuti logika terjemahan langsung.

Jenis lainnya adalah adverb ditambah adjective, seperti deeply concerned and highly recommended. Contohnya, this book is highly recommended for beginners. Selain itu, ada juga verb ditambah adverb seperti run quickly atau speak softly. Misalnya, she spoke softly to the child. Semua kombinasi ini merupakan contoh bagaimana kata-kata bekerja secara alami dalam bahasa Inggris. Nah, pendengar, penggunaan collocation sangat penting ya dalam berbagai konteks komunikasi. Dalam percakapan sehari-hari, penggunaan collocation ini membantu kita terdengar lebih natural dan tidak seperti menerjemahkan kata per kata dari bahasa lain. Dalam penulisan formal seperti esai atau laporan, collocation membuat tulisan menjadi lebih profesional dan tepat. Misalnya, dalam konteks akademik, kita lebih menggunakan conduct research daripada do research. Contoh dalam kalimat, the scientists conducted research on environmental issues. Penggunaan collocation yang tepat menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa tersebut. Nah, kesalahan ya dalam collocation sering terjadi karena pembelajar bahasa Inggris ini cenderung menerjemahkan langsung dari bahasa ibu. Misal, dalam bahasa Indonesia kita mengatakan hujan besar, tetapi dalam bahasa Inggris tidak menggunakan big rain, melainkan heavy rain. Contoh lain adalah membuat kesalahan yang diterjemahkan menjadi make a mistake, bukan do a mistake. Contoh dalam kalimat everyone can make a mistake, kesalahan seperti ini mungkin masih bisa dipahami, tetapi akan terdengar tidak alami.

Akhirnya untuk menguasai collocation ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu memperbanyak membaca teks dalam bahasa Inggris, seperti artikel, buku, atau berita. Karena di sana kita bisa melihat penggunaan collocation secara nyata. Nah, yang kedua, sering mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, seperti melalui film atau podcast. Nah, yang ketiga, mencatat collocation baru yang ditemukan dan mencoba menggunakannya dalam kalimat. Misalnya, setelah mempelajari take a break, kita bisa membuat kalimat sendiri seperti I will take a break for after finishing my homework.

Nah, pendengar, dengan memahami collocation ya, kemampuan berbahasa Inggris akan meningkat secara signifikan. Kita tidak hanya mengetahui arti kata, tapi juga bagaimana kata tersebut digunakan secara alami dalam konteks yang tepat. Hal ini menjadi penting ya, karena tujuan utama kita belajar bahasa adalah komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, saat mempelajari vocabulary, penting nih untuk tidak hanya menghafal kata secara terpisah, tetapi juga mempelajari pasangan kata. Dengan begitu, kita dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih percaya diri, tepat, dan juga natural. Dah, pendengar akhir kata ya. Saya sudah nih kebersamaan saya Aldila menemani Anda di sesi kali ini ya dalam English Corner. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti bersama drama radio untuk malam hari ini dari RRI Padang, dan saya Aldi Laundu Diri dari ruang dengar Anda.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara.

0: Ibet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih dari jalan Profesor M.B. Amin S.H. nomor 9199 Akun ini program satu karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali hadir menemani Anda di edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Tentunya kita lanjutkan kebersamaan dari rekan Aldila Safitri tadi hingga nanti pukul 24 dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan buat Anda yang ingin bergabung nanti di Ruang Rindu, persiapkan nomornya di 0811 66 99 720 dan di 0752 643 856, dan semuanya kita buka ya, baik itu telepon, chat, dan telepon via WA juga kita buka. Silakan hubungi nanti di pukul 21 kita buka. Dan tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bebedegar masih menemani Anda di program 1 RR Bukit Tinggi karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian pada sesi Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Le Mans, Prancis. Tampil dalam kondisi lintasan basah akibat hujan, pembalap Honda Team Asia tersebut sukses finish di posisi keempat setelah menjalani balapan penuh drama Minggu 10 Mei 2026. Veda yang memulai lomba dari posisi ke-6 sempat tercecer hingga posisi 14 pada awal balapan. Namun, ia perlahan menemukan ritme dan mulai menyalip para rival satu persatu di lintasan licin. Memasuki pertengahan lomba, performa Veda semakin konsisten hingga berhasil menembus 5 besar dan mengamankan posisi keempat sampai garis finish. Balapan Motor 3 Prancis dimenangkan Rookie Massimo Gueles, disusul Adrian Fernandez di posisi kedua dan Matteo Bertelli di posisi ketiga. Hasil di Le Mans mempertegas konsisten Veda yang pada musim debutnya di Motor 3 tambahan 13 poin membuat pembalap Indonesia ini kini naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 50 poin. Itu udah pembalap asal Indonesia mencuri perhatian ya di hari ini tadi di Moto3. Baik, pendengar tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.

Kali ini kita beralih ke Dewan Pers ya, menggelar kegiatan Fun World bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas pada Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan Fun World dirancang sebagai ruang inklusif yang mempertemukan insan pers dan masyarakat umum. Selain mengusung gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya peran pers dalam kehidupan demokrasi. Menurut Komarudin, masyarakat perlu menghargai kebebasan pers serta pentingnya akses terhadap informasi yang akurat dan berintegritas. Kegiatan Fun World dimulai dari gedung Dewan Pers di kawasan Kebun Sirih, Jakarta menuju Bundaran HI dan diikuti berbagai organisasi pers nasional serta perwakilan pemerintah. Hadir dari kegiatan tersebut Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aledia Yahya. Salah seorang peserta menyebut keberadaan pers sangat penting dalam memberikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini kita lansir dari laman resmi kita, rri.co.id.

0: Baik pendengar, di pukul 20 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti mini drama radio dengan judul kita hari ini, Di Balik Jerat Api. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Setengah satu malam, teh ini sudah 3 kali aku panaskan, Da. Tapi suaramu pun belum terdengar di ujung jalan.
2: Ibu?
1: Ya.
2: Ibu belum tidur. Dinda mimpi buruk.
1: Mimpi apa, Nak?
2: Dinda mimpi rumah kita banyak asapnya. Terus ayah gak kelihatan.
1: Itu cuma mimpi, sayang. Ayah sedang menjaga kota kita supaya gak ada asap seperti di mimpimu. Sini, sini, sini. Peluk ibu. Sini, sayang.
2: Tapi kenapa ayah pulangnya selalu pas Dinda sudah merem? Apa ayah sudah gak sayang Dinda? Teman Dinda juga bilang kalau ayah jarang pulang, berarti ayah lebih sayang sama Api.
1: Dinda, bukan begitu. Ayahmu itu milik orang banyak sekarang. Kamu harus bangga sama ayah, Din.
3: Assalamualaikum.
2: Ayah?
3: Iya.
2: Ayah pulang. Ayah lihat, Dinda punya gambar baru.
3: Bagus

0: penuh debu sisa kebakaran tadi di pinggir kota.
1: Udah?
0: Ya.
1: Udah selamat. Ada yang luka, Da? Tanganmu merah-merah begini, Da.
0: Enggak apa-apa, cuma lecet kecil kok. Tapi

0: Karena telat 5 menit saja.
1: Ayah, besok kan Minggu. Ayah sudah janji mau ajak Dinda ke Jam Gadang. Dinda juga sudah siapin baju yang paling bagus.
0: Dinda, maafkan ayah nak. Besok pagi ayah harus ke markas. Ada rekan yang izin dan ayah harus menggantikan. Petugas damkar tidak kenal tanggal merah loh nak. Kalau musibah datang, ya begini deh.
1: Ayah bohong. Ayah selalu bilang besok, besok dan besok. Dinda benci api. Api ambil ayah dari Dinda.
2: Udah.
0: Iya.
2: Dengar itu. Itu bukan cuma tangis anak kecil loh, Da. Itu luka. Aku bisa sabar menunggu sampai subuh. Tapi anakmu, dia butuh sosok. Bukan cuma seragam yang digantung di balik pintu, Da.
0: Lalu aku harus seperti apa, Dila? Meninggalkan mereka yang menjerit minta tolong di tengah api demi main ayunan di taman. Aku ini terjepit di antara sumpah jabatan dan cintaku pada kalian, Dinda.
2: Da, mandilah. Air hangat sudah kusiapkan.
0: Iya.
2: Biar asap itu hilang dari kulitmu.

0: Gila kau, Hen. Kau mau jadi pahlawan atau mau mati konyol? Tadi itu plafon sudah mau ambruk. Kalau aku tidak menarik kerah bajumu, mungkin kau sudah terkubur di bawah reruntuhan itu, Hen.
1: Hai, Budi. Ada anak kecil yang berteriak di balik pintu itu. Apa kau mau aku berdiri di luar sambil memegang selang, menunggu izin dari komandan, sementara nyawa anak itu sedang dijemput api? Hah?
0: SOP kita jelas. Kita masuk berpasangan setelah struktur dipastikan aman. Kau masuk sendirian tanpa perlindungan penuh. Kau bukan cuma membahayakan nyawamu, tapi juga nyawa tim yang harus menyelamatkan kalau kau terjepit.
1: SOP tidak punya telinga untuk mendengar, Bot. Kemanusiaan kita yang punya. Kita ini damkar, bukan robot penghitung resiko. Masyarakat Bukit Tinggi percaya pada kita karena kita datang saat semua orang lari menjauh.
0: Aku punya istri, Hen. Saya, Uska Budi Sasmito ini, ingin pulang dengan kaki yang masih lengkap. Dan aku ingin melihat anak-anakku tumbuh besar. Apa kau tidak pikirkan Dila dan Dinda? Kalau kau mati, mereka tidak butuh piagam atau apapun semacamnya. Mereka hanya butuh ayahnya.
1: Setiap kali aku melihat wajah korban yang memohon bantuan, aku melihat wajah Dinda di sana. Kalau aku tidak menyelamatkan anak orang lain, aku merasa aku tidak pantas pulang dan memeluk anakku sendiri.
2: Atensi, kebakaran besar di area pasar atas, toko konveksi dan pemukiman padat. Armada 01 dan 02 berangkat sekarang. Ulangi, berangkat sekarang. 01 dan 02, berangkat sekarang.
3: Pasar atas, itu area padat. Ribuan orang cari makan di sana. Bot, lupakan soal tadi. Sekarang masyarakat butuh kita. Ayo berangkat.
0: Henry, kamu tetap di belakangku. Jangan pernah lepas dari pandanganku. Ini perintah, teman. Bukan perintah dari komandan.

0: Hen, Henry.
1: Ya.
0: Jangan terlalu dekat dinding toko itu, Hen. Dinding itu sudah retak. Ayo mundur. Mundur, Hen. Itu perintah, Henry.
2: Tidak bisa, Bot. Ada suara di dalam. Aku dengar suara tangisan. Cover aku. Aku masuk lewat pintu samping.
3: Tolong. Tolong, Pak Damkar. Ibu saya. Ibu saya di dalam. Kita tidak bisa jalan, Pak. Tolong, jangan biarkan ibu saya terbakar, Pak.
4: Asap hitam pekat menyergap paru-paru. Meski masker terpasang rapat, di depan mataku tangga kayu itu mulai ambruk satu persatu. Ya Allah, beri aku satu menit saja.
5: Di sini, Bud. Tapi kakiku terjepit dan di depanku. Ya Tuhan.
4: Ibu itu, dia cuma 2 meter dariku. Dia memegang tasbih. Bibirnya bergerak. Tapi api sudah lebih dulu memeluknya. Dia melihatku, Bud. Dia tersenyum seolah bilang, "Sudah. Pergilah." Aku gagal. Aku damkar. Tapi aku biarkan api menang di depan mataku.
6: Keluar, Hen. Keluar sekarang, Hen. Kau harus keluar sekarang. Sebelum gedung ini menjadi kuburanmu juga. Pikirkan Dinda. Pikirkan juga Dila.
4: Bagaimana aku bisa pulang dan melihat Dinda kalau aku gagal membawa ibu ini pulang pada anaknya? Kenapa api ini begitu jahat, Bud?

0: Aku pulang, tapi jiwaku tertinggal di tumpukan abu pasar atas. Aku masih melihat matanya, mata ibu itu.
1: Jangan bicara lagi dah. Cuci mukamu. Air matamu sudah membuat garis di wajahmu yang penuh jelaga itu.
0: Tangan ini, Dila. Tangan ini gagal menjangkau dia. Hanya selisih beberapa inci. Aku melihatnya terbakar sambil tersenyum ke arahku. Bagaimana aku bisa disebut pahlawan kalau aku membiarkan seseorang mati di depan mataku?
1: Dah, lihat aku. Kamu juga manusia, bukan Tuhan. Kamu sudah memberikan nafasmu untuk mereka yang selamat. Jangan hukum dirimu atas takdir yang sudah digariskan Allah, dah.
2: Ayah, ayah menangis. Apa apinya nakal lagi sama ayah?
0: Dinda, maafkan ayah, nak. Ayah pulang terlambat lagi. Ayah gagal menjaga janji.
2: Ayah bau asap, tapi Dinda gak takut. Tapi Dinda berdoa, bilang sama Tuhan, kalau ayah capek, biar apinya tidur saja. Ayah jangan nangis, nanti Dinda juga ikut sedih.
0: Maafkan ayah, nak. Ayah janji, setelah ini ayah akan ada untukmu. Kita jalan-jalan ke Jam Gadang. Kita main lama-lama ya. Ayah tidak akan pergi lagi sebelum kamu tidur.
3: Henry?
4: Ya.
3: Henry?
4: Aku hanya ingin memastikan kau sampai. Kejadian tadi itu bukan salahmu. Kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Besok masyarakat Bukit Tinggi akan bangkit lagi karena kita masih berdiri di sini.
5: Seringkali kemenangan seorang pemadam kebakaran bukan saat api padam, tapi saat dia mampu memadamkan api penyesalan di dalam hatinya sendiri. Demi tugas, demi negara, dan demi mereka yang menanti di rumah.

Demikian tadi mini drama berjudul Di Balik Jerat Api, karya Surfio Dila. Teknik rekaman dan montase Cici Handayani, dengan pemeran Zul Henry, Uskabudi Sasmito, Surfio Dila, Adinda Hafiz, dan Alfian Tanjung. Sampai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi negara kita, hendaknya benar-benar mengalir dalam nadi, menyatu dalam jiwa setiap bangsa Indonesia, agar berbagai perbedaan yang ada dapat disatukan dalam toleransi yang nyata.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, di pukul 21 lewat 6 di waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan di 08 11 66 99 720 dan di 07 52 64 38 56. Langsung saja kita terima. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Firman?
1: Kabarnya baik Bang, tapi suara Bang Deddy kayak suara robot.
0: Itulah, masih gitu. Masih masa-masa ini, peralihan. Oke, Firman, untuk minggu ini
1: Indonesia ya Bang?
0: Lagu pop Indonesia tapi tahunnya 80-an, 90-an nih Firman.
1: Karena suara Bang kayak suara robot ya Bang ya. langsung aja Bang, slang Bang, slang. Mawar Merah Bang.
0: Mawar Merah. Oke, siapa lagunya nih Firman?
1: Oh, tapi suara aku terdengar jelas ya di Bukit Tinggi ya Bang?
0: Jelas-jelas kok.
1: Suara Abang di sini seperti suara robot Bang.
0: Oh gitu. Ntar dulu, nanti kita coba perbaiki dulu nih Firman. Mungkin ada gangguan nih sama perangkat kita. Oke, okay, silakan Firman, salamnya.
1: Suara informasinya untuk suara Abang di sini suara robot. Kalau suara aku terdengar jelas ya sana.
0: Jelas, ya jelas kok.
1: Ya baik, alhamdulillah. Lagunya udah didapat ya Bang, ada lagunya Bang.
0: Mawar hitam, mawar merah, mawar hitam.
1: Mawar merah dong.
0: Oke.
1: Di salam-salam ya Bang. Aku yang pertama ya Bang.
0: Iya, yang pertama yang buka nih.
1: Iya, salam buat Bang Deddy dulu. Terima kasih Bang. Salam sehat Bang. Salam tangguh juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus salam juga buat Slengka-Slengki di Indonesia yang lagi monitor ya. Terus salam buat siapa ya? Sebentar. Ada Natasha Lila di Padang Pariaman, Bang Krishna, Kogazi, Umi Dewi Samudra, Bu Ilya, Umi Nita di Maninjau, Umi Mutia, Bang Ade Putra Ansono, Bu Marni, Mak Bungo Kopi, siapa lagi ya? Ada Mak Diman juga, Ibu Yulia di

0: Firman, silakan.
1: Masih kita terima. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Dedi.
1: Malam.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya Mak Diman, apa kabarnya Mak Diman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Malam lah rusaklah balik. Sini rusaklah.
1: Itulah.
2: Siang lelo sama isteri.
1: Sebab tu Ahmad Iman tadi jam 5 balik, jam 3 lewat barat tadi tuan. 3 lewat seperampik tadi mati listrik di apa di Singalang.
2: Yo.
1: Mudah-mudahan secapeknya diidit balik Ahmad Iman. Ahmad Iman. Lagu wak malam ko lagunya 80-an 90-an Ahmad Iman.
2: Apa yalah?
1: Apa tu?
2: Lola Drakel. Lola Drakel.
1: Judulnya?
2: Judul lah, tak penantian lah.
1: Penantian. Okay. Penantian dari siapa penyanyi tadi, Mak Diman?
2: Lola Drakel.
1: Lola.
2: Tuh.
1: Sentar, Mak Diman.
2: Ya.
1: Betul lah. Siang sama istri tu leh bersih kalau. Betul. Leola Drakel, penantian tak pasti. Ya, Mak Diman?
2: Ya.
1: Salam buat siapa lagunya, Mak Diman?
2: Salam untuk Bang Redi.
1: Terima kasih, Mak Diman.
2: Untuk Firman, untuk aku, untuk Mak
1: Ya.
2: Untuk Mary, terima kasih. Untuk Bu Ilya sama Denny. Bang Ardi. Untuk Bang Cita Nami sama Bang Nabu. Untuk Lila Priaman.
1: Mak Diman.
2: Bunga Kopi sama Bu Marni.
1: Untuk
2: Ira Pangana. Uci Sapaduan.
1: Ya.
2: Untuk Ira. Untuk sama semua tarap. Terus Ika bertipu. Untuk selalu sama mediasi. Untuk Adi, untuk yang Palala.
1: Ya.
2: Terus untuk Anak dapat uang kosing lagi lah.
1: Ba, Mak Diman.
2: Uang daerah Riau, siapa gabung ke sini dapat ke buang
1: lah. Nampaknya Lun bisa gabung lah Mak Diman. Ada laporan
2: ada
1: dari
2: gangguan,
1: laporan dari kawan-kawan dari Singgalang. Masih keadaan padam PLN di Singgalang, ya. Mak Diman.
2: Salam-salam semua aja lah.
1: Jadi Mak Diman.
2: Terima kasih. Dari Semudra, gabung lah.
1: Ayo. Kalau Mak Diman nyuruh gabung tu pasti gabung tu Mak Diman.
2: Siang gabung je
1: kau. Jadi aku tunggu aku ni Dewi. Jadi Mak Diman.
2: Siapa lagi ya?
1: Siapa Mak Diman?
2: Kau, Gabi Maung.
1: Bang Gabi.
2: Cuma Juna. Tunggu. Siapa lagi ya? Lalu semua aja lah.
1: Jadi Mak Diman.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman ya dari Payakumbuh. Dan pendengar kita terima dulu. Ini yang dah lama enggak gabung sama kita ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
3: Hai, malam Adik.
1: Malam, kemana saja?
3: Enggak kemana-mana. Menghilang sejenak.
1: Sejenak. Sejenaknya satu bulan ya.
3: Satu bulan ya?
1: Satu bulan kalau salah. Atau dedinya yang enggak masuk ya? Dedi ada yang enggak masuk di bulan ini?
3: Sama Bang Dedi mah baru dua kali enggak masuk perasaannya.
1: Perasaan ya? Ini Mei-nya April ke Mei satu bulan loh.
3: Oh iya ya. Ya, anggap aja kayak gitu ya.
1: Benar-benar. Gimana kabarnya Uci?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Dedi udah sehat nih.
1: Alhamdulillah. Masih suaranya masih gitu-gitu aja dulu.
3: Ya makanya jangan dijual dong suaranya.
1: Kan itulah kan di sini kan dijualnya kan suara gitu kan.
3: Iya. Dijual suaranya jadi apa tuh agak gimana ya agak berbeda sedikit lah gitu. Bukan sedikit lagi sih banyak sih kemarin ya.
1: Mudah-mudahan jelas ya kalau Dedi ngomong ya.
3: Jelas.
1: Ya? Oke. Okay. Uci, lagunya lagu pop Indonesia tahun 80-an dan 90-an nih Uci.
3: Dari Nike Ardila aja Bang Dedi.
1: Nike Ardila yang mana tuh?
3: Nike Ardila yang

0: cinta di antara kita.
1: Oke, di sana salam buat siapa lagunya?
0: Salam tadi buat yang udah gabung, ada Mak Dimas, Firman juga, terus salam juga buat Lila, buat Ibu Marni sama Mama Bungo Kopi di Pariaman juga.
1: Oke.
0: Terus salam juga buat Uni Dewi Samudra, Ibu Yulia, Uni Vita di Manijau, buat Uncle Gazi, buat Bang Fauzi, buat siapa lagi tuh?
1: Siapa?
0: Buat
1: Yang mana?
0: Uni Mutia di Biaro. Terus salam juga buat Bang Deni, buat Bang KB Maho. Salam juga buat
1: Siapa?
0: Orang paling ganteng di Siano.
1: Itu udah 3 bulan sama Dedi bergabung.
0: 3 bulan ya.
1: Itu bener sih, kalau Bang Ardi, kalau Bang Ardi serius nih 3 bulan nih sejak beliau kecelakaan ya, habis lebaran.
0: Iya, sempat kecelakaan. Ya, Uci ya. Iya ya.
1: Itu terakhir
0: tapi
1: tuh.
0: Tadi siang
1: tadi gabung ya?
0: Tadi siang kayaknya gabung, tapi karena berhubung bermasalah dengan jaringan agak itu kan nggak kedengaran suaranya, tapi diputusin sama Kak Irvi karena jaringannya nggak bagus.
1: Oh gitu. Tolong Mbak Ardi gabung malam ini ya, Bang Ardi ya.
0: Iya, mudah-mudahan gabung ya Bang Ardi ya. Iya, nggak tahu nih, Bang Ardinya kecelakaan.
1: Ah, habis lebaran. Habis lebaran,
0: abis lebaran
1: mau,
0: ya?
1: Mau lebaran.
0: Oh, mau lebaran. Oh, pantas lah waktu habis lebaran nggak gabung-gabung dianya.
1: Tapi pas siap lebaran ada gabung sekali.
0: Sekali ya, tapi sih nggak dengar kayaknya tuh.
1: Oh gitu.
0: Iya, tak monitor. Ya deh, salam buat orang ganteng di Siano. Mudah-mudahan habis nih gabung ya.
1: Oke, kita tunggu.
0: Kita tunggu. Pokoknya buat semuanya ya, Bang Deddy. Buat Bang Deddy, semoga suaranya makin tersup deh habis ini.
1: Oke.
0: Ya, oke, makasih Bang Deddy.
1: Sama-sama, Uci.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uci di Sawah Paduan. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk 3 penelpon untuk segmen pertama ya. Di sini kita kembali lagi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tetap bersama kami, darinya Slang Mawar Merah, requestan darinya Firman di Jakarta.

0: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar, masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. Langsung saja kita terima, pendengar. Dan ya, halo Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum, Daddy.
0: Waalaikumsalam. Ini yang dibicarakan tadi, kemana saja, Bang Ardi?
1: Ada, masih di dunia nyata.
0: Ini serius loh, Bang Ardi. Jadi terakhir sama Bang Ardi itu abis Lebaran ya, Bang Ardi ya?
1: Iya, abis.
0: Kalau salah, membahas batu cincin ya. Benar kan?
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya, Bang Ardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Jadi juga sehat kan?
0: Alhamdulillah. Bang Ardi.
1: Cuma nih telepon, Dedi.
0: Uh-huh.
1: Telepon nggak beres nih suaranya kesini.
0: Oh gitu. Oh, berarti sama kayak dibilang Firman tadi ya, Bang Ardi ya. Nampaknya yeah. Ada gangguan di jaringan kita nih, Bang Ardi.
1: Dari kemarin nih telepon ini nggak beres nih.
0: Oke, baik Bang Ardi. Nanti langsung kita laporkan aja nih ke sebelah nih, Bang Ardi. Bang Ardi.
1: Ah.
0: Lagu kita lagu 80-an dan 90-an nih, Bang Ardi.
1: Aduh, lagu 80-an. Saya minta ambil ini deh.
0: Yang mana?
1: Dari... apa ya? Gong Rong Ewu.
0: Apa tuh?
1: Gong 2000.
0: Tahun 2000 yang mana? Dia tahun 80-an, 90-an, Bang.
1: Iya, 90 kan. 2000, Gong 2000, 90.
0: Ya, kalau tahun 1999 nggak apa-apa, Bang. Yang mana... Yang mana tadi, Bang?
1: Benar tahun 90-an ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Judulnya Kepala Dua deh.
0: Kepala Dua. Siapa tuh penyanyinya, Bang?
1: Ahmad Albar di Gong 2000.
0: Oh, Albar. Oh gitu. Ntar dulu. Oke, oh iya Gong 2000 ya. Dari kira tahunnya 2000 nih Bang Ardi. Ternyata grup musiknya Gong ya, Gong 2000. Oke, di sasaran siapa nih lagunya Bang Ardi?
1: Salam tadi buat itu siapa namanya?
0: Uci.
1: Uci Sawa Paduan.
0: Ah.
1: Kangen juga dengar suara Uci, baru dengar lagi saya.
0: Ah, kan. Berarti ada di sendiri aja ya.
1: Iya. buat Uci Sawa Paduan, buat juga Bang Itamameh, buat Mak Diman tadi, terus untuk Gabe Maho, untuk Yulia di Pasaman, untuk Mita di apa namanya, Maninjau, untuk Dewi Samudra di Bukit Kawin, untuk Lila Pariaman, untuk Pak Agus di Solo.
0: Yeah.
1: Saya mau kasih si Uci nih, singkatan.
0: Apa tuh?
1: Aduh nih, buat Uci nih. Satuan Organisasi Wanita Haus Eksistensi, gitu loh.
0: Nah, singkatannya?
1: So what, gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Ini nah, untuk Rahma di Sungai Tarap.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, itu aja pokoknya bungkus rapi semuanya. Jadi terima kasih
0: siap.
1: Banyak.
0: Sesama Bang Ardi.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar masih menemani Anda ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan silakan di 08 11 66 99 720 ya. Dan langsung aja kita terima lagi nih pendengar. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi dengan siapa ini?
2: Yulia.
0: Uni Yulia di Pasaman, ya Uni ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Uni?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Uni, lagu ya. Kita lagunya 80-an dan 90-an nih Uni.
2: Lagu dari Betaria Senata, Tinggal Mimpi.
0: Tinggal Mimpi?
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu. Silakan salamnya Uni Yulia.
2: Salamnya pertama buat Dedi yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Maaf yang barusan, Uci, Lila, Firman, Angga Gazi, Mama mau kopi bersama Bu Marni, Bang Denny, Mbak Cita Mame, Nita, Rama, Mbak Diman.
0: Iya. Ya, halo, Uni. Uni. Ya, halo. Terputus ternyata. Maaf ya, Uni. Gak apa-apa, lagunya udah jadi siapkan juga. Baik, terputus dari Uni Yulia nih, pendengar ya. Dan buat Anda yang pengen bergabung lagi, silakan di 0811-66-99-720. Uni Yulia. Oke, langsung Dedi. Dedi ngapain? Simpan dulu gitu ya. Oke. Oke, kita tema lagi nih ya. Halo Pro 1, selamat malam.
3: Malam lagi kembali.
0: Ya. Jadi dengan siapa ini?
3: Pendatang baru, Dedi.
0: Kok pendatang baru suaranya agak-agak kenal ya? Siapa ini ya? Jadi dengan siapa, Dedi?
3: Kenal namanya tuh, kalau kenal. Karena berarti dia tahu nama dari yang ini.
0: Dengan siapa, Dedi?
3: Dengan Bang Indra nih, Dedi.
0: Bang Indra. Bang Indra, kan udah kemarin itu udah gabung ya Bang Indra sekali ya sama Dedi ya?
3: Baru sekali gabung sama Dedi, tapi udah lama juga sih, Dedi.
0: Udah lama ya?
3: Iya, okay. Tapi gabungnya susah, butuh satu, Dedi ya.
0: Bang, harap maklum ya, Bang ya.
3: Iya, karena sama kita banyak juga mau gabung. Ini pokoknya yang kedua kali sama Dedi gabung ini.
0: Iya. Baik, Bang.
3: Saya juga cakap lagu sama Dedi malam ini ya.
0: Baik, Bang. Lagu kita nih lagu 80-an, 90-an nih, Bang. Udah disiapkan lagunya nih, Bang.
3: Apa itu? Dari Kang Fauzi aja, Dedi.
0: Kang Fauzi dengan?
3: Moral.
0: Kang Fauzi Moral.
3: Iya, Moral.
0: Bisa sampai siapa lagunya nih, Bang?
3: Apa tadi?
0: Diesel sama siapa lagunya?
3: Angkatan pertama, banyak dikasih malam ini di Pro 1 tadi ya. Menjatuhkan keluarga, panjang umur dari diri keluarga tadi ya.
0: Amin, makasih Bang.
3: Sama-sama, sambil juga banyak udah di tadi. Ada Uni Lia dan perusahaan di Pasaman tadi ya.
0: Iya.
3: Ada juga Bang Dini juga di Pasaman. Sambil juga banyak kamu Tia sama Bang Adi dengar di biar sampai ke Kepi Panji ini tadi.
0: Oh
3: iya. Keluar ke kamu Tia ya. Selamat pagi juga. Ada Ira di Pangana. Ada Lira di Pulang Priama. Kita panggil sama Mih juga di Aceh. Sambil kita buatnya Uni ini di pada luar juga. Ada Bang Uli pada luar juga. Ada Putri Kuangsing juga di Kuangsingnya Dedi ya. Buat salam juga buatnya Rasku Tadu sama Desi juga di rumah Muto. Ada Mak Ambo, ada Bang Ed juga. Ada Bang Andi. Kan juga buatnya siapa Mbah Nekeke juga di Pulau Nia ya. Kan juga buatnya ya udah gabung di semua. Kan juga bakal di belakang dari Bang Endang.
0: Okay. Ya. Baik Bang.
3: Lagunya ada Dedi?
0: Ada Bang lagunya Bang.
3: Tak siapa di dekat semua Dedi dan lebih dekat dari Dedi ya.
0: Siap Bang.
3: Makasih banyak Dedi.
0: Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Indra ya di KP Panji. Dan pendengar di pukul 21.43, selamat malam buat Anda yang baru bergabung. Selamat datang di Pro 1 tentunya. Bukit Tinggi sekarang lagi diguyur hujan dan kita himbau buat pendengar kita tentunya, apalagi yang pengendara roda 2 maupun roda 4. Ada berapa titik di ruas jalan di Kota Bukit Tinggi, ada berupa jalan berlobang ya, dan juga di jalan Simantalua tentunya harap hati-hati, ada perbaikan jalan ya. Dan juga ada ruas jalan yang berlobang yang tertutup dengan genangan air. Tentunya kita harap dan kita himbau buat pengendara buat hati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Apalagi saat musim penghujan ini, jalanan pasti licin. Tentunya kita harap hati-hati aja ya. Dan pendengar, langsung aja kita nikmati lagu pilihan darinya Bang Ardi ya, dari Gong 2000 Kepala 2. Tetap bersama kami di Program 1, karena informasi dan inspirasi.

Sekolah sekarang bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat berkembang dan lebih seru dan aman. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan, ruang belajar semakin nyaman, dan teknologi mulai menjadi bagian dari proses belajar mengajar. Sistem pendidikan pun semakin berkembang, mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan berani berpendapat. Lingkungan sekolah juga semakin diperhatikan, agar setiap siswa merasa aman, dihargai, dan didukung. Karena pendidikan yang lebih baik bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang pengalaman belajar yang menyenangkan. Sekolah sekarang lebih seru dan aman, mendukung generasi masa depan yang lebih siap dan percaya diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di 0811-66-99720 dan di 0752-6438-56. Semuanya kita buka, WA pun kita terima ya. Dari WA sudah Bang Gabe ternyata gabung di WA ya. Dan juga Uni Rahma nih digabung juga di WA. Ntar abis salah satu ini dibacain ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Deddy.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Bang?
2: Kabarnya baik, sehat.
1: Baik. Oke. Okay.
2: Suaranya kurang jelas.
1: Kurang jelas diterima di sana ya Bang ya. Ya ini iya. Dari laporan dari pendengar kita yang lain gitu juga nih Bang. Kita lagi upaya perbaikan juga nih Bang. Baik Bang, Bang Cita Mame. Ini lagu kita tahu lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an.
2: Lagunya dari Arfa Harno.
1: Arfa
2: Harno.
1: Harno. Dengan
2: Selamat Tinggal Lampu Merah.
1: Galam merah.
2: Iya.
1: Oke, di sasaran siapa lagunya ini Bang?
2: Salam pertama tadi untuk Bang Ardi, Kak Yulia, ada Inya Sumanti yang ya, Lila. Ada Mbak Mary, ada Sri Rahma, Sri Wahyuni, ada Mbak Bungo, Bu Marni, ada Putra Lumut, Laksano, ada Desi, Putri Sikumbang, ada Dewi Samudra, ada Bang Fauzi, Bang Denny, ada untuk semuanya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Codi Tamameh ya. Dari Aceh nih pendengar. Dan di belakang Bang Cuita Mame kita terima satu penelpon lagi sebelum kita bacain WA ya. Silakan di 08 11 66 99 720. Baik, kita langsung terima nih pendengar. Ya halo Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Bi.
1: Malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daas.
3: Ujang Pelala, Bi.
1: Ujang Pelala. Oke, gimana kabarnya, Bang?
3: Baca video
1: ini. Kurang jalan suara udah di, Bang?
3: Enggak ada hasil, sih.
1: Ah, kan itulah, Bang. Ada gangguan di jaringan, ya, Bang. Bang.
3: Langsung
1: lagu ya, Bang. Lagunya apa, Bang? Lagunya?
3: Lagunya Rado Kano
1: Dari?
3: Rado Kano.
1: Nggak, kurang jelas Bang. Dari siapa Pak?
3: Rado Kano.
1: Rado Kano dengan?
3: Asiknya Manusia.
1: Asiknya?
3: Ya, itu dia jalan.

WA dulu ya, satu ada dua WA gabung sama kita langsung saja. Jadi ke oh bukan Uni Rahma ternyata. Ada Kak Aisyah dari Perang Luar ya, minta lagu Kupu-kupu Kertas dari Ebit GAD. Salam untuk Abang dan rekan kru RRI yang sedang bertugas. Oke, siap Kak Aisyah ya di Padang Luar. Dan ada juga nih pendengar, ada Bang Gabe, Bang Gabe KWA ya. Dari Bang Gabi Maho di Gule Banca, request lagu Hengki Supit, judulnya Bila Engkau Izinkan, lagu dibingkis manis buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Salam kompak buat semuanya, buat teman selamat bertugas sampai tuntas. Salam kompak juga. Baik, ini ada Bang Gabe ya bergabung di WA nih pendengar. Dan juga ini ternyata rame juga di WA ternyata ya. Dan abis ini kita segmen berikutnya dari bacaan dari Uncu Divo nih pendengar ya. Sebelumnya kita nikmati lagu pilihan dari pendengar kita. Masih bersama Dedi tentunya di program 1, karena informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu pilihan dari Bang Cud Itamame ya, dan juga Bang Bujang Palala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di pukul 22:38 waktu Indonesia Barat, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Buat Anda yang pengen bergabung, silakan di 08 11 66 99 7 20. Langsung saja kita terima lagi ya.

0: Oh, satu selamat malam.
1: Selamat malam, Dedi.
0: Malam.
1: Pacar-pacar seperti ini kepada ada Dedi.
0: Itulah Pak. Ada Asiko nampaknya ada gangguan di jaringan telepon tadi. Dari sampaikan juga dari Firman tadi, dari Bang Ardi. Enggak berhasil ada suara Dedi keluar itu.
1: Iya, pacar-pacar suaranya pacar-pacar.
0: Itulah. Jadi ada As lagu pop Indonesia tahun 80-90-an, Das.
1: Anu saya Didi.
0: Hai, mana tuh?
1: Untuk sebuah nama lah Didi.
0: Untuk sebuah nama dari?
1: Dari Maria Medina.
0: Di sana rambut siapa lagunya, Das?
1: Keren tuh Didi, sekolah ragam ya Didi, sekolah ragam Didi ya.
0: Amin, makasih Das.
1: Ada masuk kerangah tadi, ada cik tanami. Dulu yang ki di Sopaduan tadi ya. Ada Mak Diman. Ada Nulia, ada Putri, Cakongkang tadi ya.
0: Ini Yudia ya.
1: Betul, dari salam tu ada Albi pada Adi Pusangka. Roni di Lubuk Cikapiang. Itu Cik Taname. Cik Taname dah masuk tadi dia.
0: Alah, dah masuk, Das.
1: Krishna. Tu Denny di Bonjo, Angkel Gaji, Naga Bonar. Di Sumatera lah masih ada Dedi.
0: Alun deh Das.
1: Ni mana nikah orang, nikah kawin gini dah.
0: Dedi tadi di serius lo tadi itu, yo lo tadi.
1: Masuknya sahamnya di Wiko kok, masalah nikah orang kok, hari ini udah gini.
0: Batu. Uni tolong dikonfirmasi.
1: Singkat harap ya.
0: Ya.
1: Itu Aron di Pariaman, Bila di Pariaman, Mbak Keke, Ayunya Kasra di Biaro, Kak Mary di Dekasi, Daed Dr. Belano, Alum, Arif yang luar, Indra Ketagi, Nyik Kementiang, Gai Kengkariang, Pak Agus di Solo. Itu salah ada Didi.
0: Jadi Das.
1: Salah spesial untuk Didi ya.
0: Terima kasih Das.
1: Lagu kau untuk Desi ya.
0: Jadi selalu di hati.
1: Selalu masih kambah.
0: Jadi.
1: Hari musuhnya ada di.
0: Sesama Das.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Das atau Buja Putar Lumut ya. Tadi ada Buja Pralala juga tadi. Baik, pendengar masih kita terima di 0811 66 99 720. Dan di 0752-6438-56. Dan silakan WA dan sebentar lagi kita bacakan ya. Oke, nampaknya yang disenggol gabung nampaknya ya. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
2: Halo Pro 1, selamat malam.
0: Malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, gimana kabarnya Uni?
2: Iya, dari tadi nggak diangkat, ini kenapa sih?
0: Bukan nggak diangkat. Jadi kalau ada yang telepon diangkat kok, bahkan udah digantung malahan.
2: Iya, nggak biasanya kayak gitu.
0: Oh, ini gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik. Cuma nggak diangkat, kesel sedikit.
0: Gitu. Maafkanlah Dedi kalau gitu. Rasa-rasanya gitu. Iya. Uni, lagu Dedi lagunya 80-an dan 90-an nih Uni. Yang mana nih Uni pilihannya?
2: Tadi Uni sore kan denger Kak Dila siaran itu denger lagu enak bener lagu.
0: Yang mana tuh?
2: Jangan aja kata berpisah.
0: Siapa tuh penyanyinya?
2: Aku takut mendengar. Kuingin selalu selamanya denganmu. Itu apa sih judulnya, ada nggak?
0: Mayang Sari, Rasa Cinta.
2: Apa?
0: Rasa Cinta.
2: Ya, Rasa Cintaku. Udah lama nggak dengar waktu ini.
0: Kita coba dengar ya Uni, benarkah ini lagunya gitu?
2: Iya, liriknya pertama cintaku.
0: Ya ini.
2: Nah,
0: ini.
2: Ya itu.
0: Oke lah.
2: Benar-benar ambillah, dah Kak Dedi, ya Allah. Lama benar loh. Dari jadi tuh, ini dengar baru sekarang tadi pas Kak Dila muter.
0: Oke.
2: Jadinya.
0: Pas pula lah malam ini ruang rindu ya Uni.
2: Apa?
0: Di ruang rindu
2: ini
0: ya.
2: Suara kadernya pecah-pecah gitu, jadi nggak jelas.
0: Itulah Uni, ini nampaknya ada gangguan.
2: Suaranya sebagus ini selama ini sekarang kertek-kertek.
0: Itulah ada apa di sini.
2: Iya, ini berarti ini
0: jaringannya
2: juga.
0: Jaringan teleponnya gimana
2: ini
0: gitu.
2: Salamnya. Salamnya aja lah langsung.
0: Oke, okay, silakan Uni salamnya.
2: Lama benar waktunya udah mepet ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, salam pertama buat Kadi di Putra dulu.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga lekas sembuh nanti ya. Jangan banyak ini. minum kopi sama. Kopi lagi tuh gorengan itu jangan dimakan.
0: Kan itulah Uni.
2: Iya. Terus tadi siapa tadi itu?
0: Ada Daas Putra Lumut.
2: Biasanya ini ngalamin nunin itu nih, tumben gak ngalamin nih.
0: Itu main cepat aja tadi Daas tadi. Main cepat aja nih Uni.
2: Iya, jelek khusus. Salam aja lah tadi ada Firman, ada siapa lagi buat yang udah masuk gabung tadi semuanya kayak di tempat terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Malam ini.
0: Oke, Uni.
2: Terima kasih banyak waktunya Kak Deddy.
0: Sama-sama
2: ya.
0: Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nita di Maninjau. Oke, masih kita tunggu satu penelpon lagi ya. Mumpung ini segmen terakhir kita nih malam ini ya. Silakan di 08 11 66 99 7 20. Sembari menunggu satu penelpon terakhir, kita bacain dari Uncu Divo ya. Uncu Divo dalam mo. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Uncu Divo. Di enam suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu Hatimu Hatiku. Salam untuk semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam, Radio Bukit Tinggi Nyamati. Ya mohon maaf ya Uncu Divo, ini ada pemadaman listrik di kaki Gunung Singgalang ya, karena pusat listrik kita di sana. Jadi ini masih menunggu dari pihak PLN-nya nih ya. Oke, langsung aja kita angkat penelpon terakhir kita ya. Halo Pro 1, selamat malam. Ya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Jadi ngomong sendiri jadinya ya. Ya, halo Pro 1, selamat malam. Iya, 1 2. Oke. Kita nampaknya terputus. Maaf. Satu penelpon terakhir nih pendengar ya, silakan. Di 08 11 66 99 7 20. Boleh WA udah kelar semuanya ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
4: Iya selamat malam Dedi.
0: Malam Dedi dengan siapa ini?
4: Fauzi Dedi.
0: Bang Fauzi.
4: Betul.
0: Oke, okay, Bang Fauzi di mana Bang Fauzi?
4: Iya. Aku kurang di jalurnya ya.
0: Itulah Fauzi, ini nampaknya ada gangguan di jaringan telepon. Bang Fauzi, ini lagunya, lagu kita lagu 80-an dan 90-an nih Bang Fauzi.
4: Iya, apa?
0: Lagu.
4: Iya. Ya, request aja lah lagu.
0: Oke, siap Bang.
4: Karena Dedi pun juga agak terodit.
0: Oke.
4: Kalau project aja, tak bisa kelain hati.
0: Oke, siap. Bisa sama-sama lagunya, Bang?
4: Bandar kuasannya.
0: Oke.
4: Iya, salam-salam, jadi.
0: Iya, Bang. Silakan, Bang.
4: Salam yang barusan. Ya, ada juga di Putra Lumut. Dan kita meninjau.
0: Iya.
4: Salam buat juga buat semua. Dan Rosatu, Madiman, Krisna, Lila Pariaman, Sri Kandinya Pro 1 saya. Oke, Mama Mbok Kopi, Bu Marni, Pak. Terus, itu Bang Cud Rita Mame.
0: Iya.
4: Terus salam juga buat Uci, Cikgu yang di Sabah Duan.
0: Iya.
4: Terus Kade Maho, Mas No.
0: Salam.
4: Ya, Ucok satu.
0: Iya, Ucok.
4: Ucok diantar katanya. Iya iya, salam salam juga buat itu si Engkol. Mm-hmm. Si Engkol gaji kan. Iya iya. Iya salam buat semua Bu Yulia bersama.
0: Iya bang.
4: Salam juga Dewi Samudra yang di Bukit Dawin.
0: Iya.
4: Tidak pangan. Bujang Palala juga ada masuk ya.
0: Iya udah.
4: Oke oke iya, makasih Dedi.
0: Sama-sama bang.
4: Semoga Dedi sehat selalu.
0: Amin, makasih bang.
4: Iya oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih untuk pendengar kita ya, ini ada gangguan di jaringan telepon kita dan ini masih dicoba perbaiki oleh tim kita ya. Dan pendengar ini udah juga pukul 22.50, selamat malam tentunya. Dan pendengar, terima kasih yang udah bergabung sama kita di malam hari ini. Dan sampai di sini dulu untuk Ruang Rindu edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Sampai jumpa lagi. Esok kita jumpa lagi di pukul 21 ya di Ruang Rindu. Dan Cinderella di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, langsung aja kita nikmati lagu pilihan dari pendengar kita. Darinya Meriam Belina dengan Untuk Sebuah Nama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811 6699 720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.

Baik, pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini, selamat malam, dan masih bersama kami di program Satukan Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 23.19 selamat malam, dan tentunya selamat beristirahat juga besok hari pertama dalam minggu ini. Jadi akhirnya percaya pendengar kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jangan keburu waktu di pagi hari ya. Dan pendengar tetap bersama kami di program Satu karena informasi dan inspirasi. Mantra Jiwa Afikilah.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

0: Minangkabau atau Silat Minangkabau adalah seni olahraga bela diri yang tumbuh dan berkembang di ranah Minang sejak dahulu. Merupakan jati diri yang melekat dalam keseharian orang Minang, terutama bagi kaum pria. Setiap nagari di ranah Minang memiliki tempat belajar silat atau disebut juga sasaran sile, dipimpin oleh guru yang dinamakan Tuo Sile. Tuo Sile ini memiliki tangan kanan yang bertugas membantu beliau mengajari para pemula. Al-Quran dan alam adalah rujukan atau sumber dari gerakan pada sile Minang. Layaknya falsafah hidup orang Minang, alam takambang jadi guru. Ini diyakini oleh Rio Underscore, atlet sile Kota Bukit Tinggi.
1: Kalau pada umumnya makna dari gerakan sile itu Al-Quran. Kita berdiri, diri lurus itu udah alif, ada ba, sumbernya yang lain itu dari alam takambang jadi guru, dari alam. Makanya tadi timbullah aliran harimau. Ada gerakan harimau yang mirip dengan harimau, ada yang dari kucing. Nah, itu semua diambil dari alam.
0: Banyak dari aliran sile di Minang yang gerakannya terinspirasi dari gerakan hewan. Seperti aliran sile harimau yang gerakannya memang menirukan gerak-gerik harimau. Kemudian ada aliran buayo atau buaya. Ada aliran kucing dan berbagai aliran lain. Posisi kuda-kuda dan langkah pendek menjadi dasar gerakan sile Minang. Polanya khas, yaitu rendah dan menyamping guna melindungi organ vital. Menyatukan perasaan dan pikiran, sile Minang mengkombinasikan kekuatan dan kelembutan. Seperti yang dituturkan oleh Chun, guru sile Minang.
2: Bela di Minang itu membedakannya pola langkah jo patangku aja. Jadi guru lah yang mencilik-cilik itu. Kalau di Minang, di langkah saja bisa orang menaku. Ku silik dua kok. Langkah mereka silik seralak kok.
0: Posisi permainan sile ini terjadi akibat kondisi lingkungan di mana sile itu lahir dan berkembang. Pada daerah yang tidak datar dan licin, mereka lebih suka menggunakan posisi rendah. Sementara, di daerah pantai yang berpasir, mereka lebih suka bersilat dengan posisi tegak berdiri. Untuk mempelajari sile Minang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid.
2: Seseorang kalau ingin mau belajar silat tradisi di Minangkabau itu persyaratannya yang pertama kain putih, satu kabung, beras, pisau, ayam jantan. Gunanya ayam disembeli untuk pendarahan lapangan awal kita mulai belajar. Kalau kain putih menerima dengan hati yang suci untuk menerima pencak silat itu. Kalau pisau hendaknya kita setajam pisau itu adalah seandainya kita mendapat atau menerima silat dari seseorang itu, mudah-mudahan setajam pisau itu lah kepandaiannya.
0: Ketulusan niat dan kebersihan hati juga menjadi faktor penting ketika seseorang ingin belajar silat, karena hal itu nantinya akan mempengaruhi konsentrasi si murid dalam menerima gerakan yang diajarkan. Semakin fokus ia dalam berlatih, semakin cepat sang murid menguasai ilmu silatnya.
1: Kalau untuk menguasai silat, itu mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin lebih gitu kan. Karena dalam pencak silat atau bela diri lain, kita punya proses yang cukup lama, mungkin agak sulit, apalagi yang tradisional. Tradisional kita menggunakan senjata. Nah, mungkin tingkat konsentrasi dan pemahaman si anak tadi butuh pemahaman yang cukup tinggi dulu dan konsentrasi yang lebih tinggi.
0: Pesilat di ranah Minang, mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong dalam bersilat, namun menggunakan senjata. Bahkan, apapun barang yang ada di sekitar bisa dijadikan senjata oleh pesilat Minang. Bagi masyarakat Minang, silat Minang bukan hanya bentuk bela diri semata, namun memiliki makna yang lebih untuk menjaga nagari dari serangan musuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Selain untuk bela diri, silat ini dapat digunakan dalam hal kegiatan kita sehari-hari. Yang mana kan kita belajar silat, anggap untuk bela diri dulu, kita bagaimana untuk menjatuhkan lawan, kita akan berpikir bagaimana mencari kesempatan. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, maknanya mungkin kita lebih dahulu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dan dari belajar silat, mungkin bagaimana kita menjalankan agamanya juga.
0: Lahir mencari kawan, batin mencari Tuhan, menjadi filosofi silat Minang. Suatu bentuk keterikatan antara adat dan nilai religi. Berdasarkan landasan hidup orang Minang, adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, di pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat juga tentunya bagi pendengar kita. Dan buat Anda, kita ingatkan, pastikan semua pintu dikunci dengan aman ya. Dan para bunda, pastikan kompor ya dimatikan. Ini dari awal Mei, 1 Mei sampai saat ini ada berapa kali terjadi kebakaran ya di Kota Bukittinggi. Tanggal 1 saja ada 2 kali terjadi kebakaran, di hari berikutnya Senin itu terjadi di Birugo, 3 kebakaran di Bukittinggi. Dan kemarin juga terjadi kebakaran juga nih pendengar ya. Ini kita himbau buat hati-hati. Dan pendengar, ini buat Anda yang rumah yang instalasi listriknya lebih dari 10 tahun, untuk memeriksa kembali ya kondisi instalasinya. Untuk rumah-rumah yang bisa dibilang udah berusia ya, ini pendengar, usia untuk instalasi listrik itu sebenarnya menurut para ahlinya itu sebenarnya per 10 tahun ya. Dan ada juga yang bilang per 15 tahun. Ini tergantung kondisinya nih pendengar. Dan untuk rumah-rumah yang memiliki loteng, ini pastikan Anda memeriksa itu kalau bisa ya per sekalian 6 bulan atau sekali setahun Anda melihat ke loteng gimana kondisi listrik atau perkabelan di atas sana nih pendengar. Jadi ada berapa kejadian ya, ini karena sudah lama tidak diperiksa, kabel-kabel yang ada di loteng itu sudah habis dimakan oleh hewan ya. Salah satunya itu tikus ya. Ini banyak sekali terjadi nih pendengar ya, karena tidak sekali-kali baru sekali ke loteng, tidak karena kondisi gelap terpegang kabel yang sudah terkelupas nih pendengar. Ini bahaya sekali. Ini pastikan pendengar ya. Ini kita himbau bagi pendengar kita semua, pastikan kondisi instalasi listrik itu aman dan aman tentunya ya. Dan pendengar, untuk yang lainnya itu kalau sudah lebih dari 15 tahun atau 20 tahun nih pendengar ya, sebaiknya instalasinya itu diperbaharui nih atau kabelnya ditukar. Lebih baik menukar daripada berakibat fatal nih bagi keselamatan kita nih pendengar. Dan juga yang baru pulang ya, yang katanya baru duduk santai di ruang tamu, katanya sebentar lagi deh ya, lagi santai dulu, megang scroll-scroll HP, akhirnya ketiduran. Ini adalah kejahatan curanmor ya, yang sering terjadi kejadian itu karena kelalaian dari pemilik. Karena ingat, kejahatan itu bukan diawali karena niat, karena ada kesempatan, dan Anda tetap waspada dan hati-hati. Pastikan pintu terkunci dengan aman, pagar semuanya itu belakang. Pendengar, kompor dimatikan ya. Listrik yang tidak digunakan, contohnya colokan cagar HP Anda, kalau nggak ngecas jangan dicolokan terus ya. Dispenser gitu juga, kita harus hati-hati pendengar ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1, karena informasi dan inspirasi. Dan sekaligus Dedi menutup jumpa kita di malam hari ini. Semoga seluruh sajian yang sudah Dedi hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Terima kasih yang sudah bergabung sama kami dari tadi. Dan Dedi pamit dari angkasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, selamat malam dan selamat beristirahat di kediaman masing-masing. Sabar seringkali disalahartikan sebagai sikap diam dan menyerah begitu saja pada keadaan yang sedang sulit. Padahal, sabar adalah kemampuan kita untuk tetap berprasangka baik pada takdir Allah di tengah badai. Ia adalah bentuk keteguhan hati saat kenyataan hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Malam ini, kita renungkan sejauh mana kita telah melatih kesabaran dalam menghadapi ujian hari ini. Mungkin hari ini kita diuji dengan perkataan orang lain yang menyakiti atau urusan yang sangat menghambat. Janganlah merasa putus asa atau marah, karena semua itu adalah bagian dari skenario pendewasaan diri. Allah tidak akan memberikan beban ujian melebihi batas kemampuan hambanya untuk menanggung dan melaluinya dengan baik. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sabar akan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yakinlah bahwa di balik setiap ujian yang berat, terdapat hikmah yang sangat besar dan indah. Istirahkanlah raga kita malam ini dan lepaskan semua ketegangan yang sempat menghampiri pikiran kita. Biarkan doa-doa rahasia kita terbang menuju langit sebagai bentuk pengaduan yang paling mulia kepadanya. Kita tidak perlu menjelaskan rasa lelah kita kepada semua orang, karena Allah sudah mengetahuinya. Kesabaran kita hari ini adalah investasi pahala yang akan kita tuai hasilnya di kemudian hari. Teruslah bertahan dalam kebaikan, meskipun lingkungan sekitar terasa tidak mendukung atau justru sangat menekan. Ingatlah kisah para nabi yang memiliki kesabaran luar biasa dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang berat. Mereka tidak pernah goyah, karena yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang pada waktu yang tepat. Kita pun harus memiliki keyakinan yang sama bahwa masa sulit ini pasti akan segera berlalu. Malam diciptakan untuk memberi jeda bagi jiwa yang lelah agar bisa bangkit lagi esok pagi. Kekuatan sabar akan menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh dan berwibawa di mata manusia lainnya. Selamat malam untuk kita yang tetap memilih sabar sebagai jalan keluar atas segala masalah hidup. Semoga malam ini menghapus rasa penat dan memberikan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Jangan lupa berwudu sebelum tidur agar jiwa kita senantiasa berada dalam kesucian dan lindungan Allah. Semoga esok hari kita menemukan solusi yang selama ini dicari dengan penuh kesabaran dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali pagi ini saya Riviani sama menemani Senin Anda di mana semua orang memulai segala macam aktivitas dan kesibukannya ya. Begitu juga kami yang sudah memulai perjalanan di Prosat RRI Bukit Tinggi pagi ini, mengawali Bukit Tinggi pagi dengan banyak keseruan dan juga motivasi-motivasi yang positif untuk Anda supaya kuat menjalani hari Senin, ya kan? Untuk sebaik-baiknya hari, marilah kita jalankan hari ini. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Nabil Muzaffar dari pesantren Mualimin, yaitu surah Al-Baqarah ayat 42-64. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون

وبقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu."

0: Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, Bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 01 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara pendengar, setelah tadi kita simak pengajian Al-Quran, kali ini ceramah agama akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pembelaan Rasul kepada umatnya dari Ustadz Syafrizal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Segenap para pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita selalu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dan bersumpah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sungguh, kalau kamu pintar bersyukur, maka nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, nikmat itu akan aku tambah. Tetapi kalau seandainya engkau kufur, mengingkari, maka nikmat-nikmat itu akan aku kurangi, bahkan aku akan cabut dari dalam dirimu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang pembela kita dari dunia sampai kita nanti berada di atas siratal mustaqim sampai masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita umatnya. Di setiap saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan takzir, memberikan peringatan, memberikan wejangan-wejangan dan nasihat, yang semua itu tujuannya adalah untuk menjadikan kita manusia yang bahagia di alam dunia dan sejahtera di alam nirwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela kita sekalipun nyawanya sudah hampir dicabut oleh malaikat Israel. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadap sang pencipta, dikala itu Rasulullah berkata, Ummati, yang diingat oleh Rasulullah adalah bagaimana nanti umatku. Lalu diceritakan di dalam hadis qudsi dan di dalam berbagai macam hadis, dikala terjadi yang namanya kiamat, seluruh makhluk meninggal dunia. Malaikat meninggal, binatang mampus, seluruhnya meninggal dunia, hanya tinggal Allah sendirian. Dikala itulah Allah menyombongkan diri, dan memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Malikul Quddusus Salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah mempunyai sifat sombong pantas, karena Allah maha kaya, karena Allah maha mendengar, karena Allah maha mengetahui, Allah segala-galanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pantas untuk sombong. Ketika terjadi yang namanya kiamat, manusia sudah habis, seluruhnya sudah meninggal, disitulah Allah menyombongkan, "Hei Fir'aun, mana engkau yang mengaku Tuhan? Eh, Namrud, mana engkau? Dan semuanya tidak ada satupun lagi yang berbicara. Semua itu hanya Allah sendiri yang hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Jibril dan juga menghidupkan malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan di saat itu dibentuklah panitia akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Hai Jibril, cari ruh kekasihku yang bernama Muhammad." Di alam padang mahsyar yang sedemikian rupa, malaikat Jibril, malaikat Israel, Mikail, Israfil tidak bisa menemukan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini mohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Rob, aku tidak bisa menemukan yang namanya kekasih engkau bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya Allah, di mana Nabi Muhammad itu sekarang berada?" Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ini menemukan yang namanya jasadnya dan juga tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat berkata, "Ya Rasul, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa engkau ke surga." "Oh, begitu. Baik. Pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para malaikat menuju surga." Sesampai di surga, Rasulullah ini agak gelisah dan sepertinya orang yang kurang betah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari sang pemilik surga. "Ya Rasul, ada apa ya Allah? Kamu tidak suka ya masuk ke dalam surga?" "Suka ya Allah. Tapi kenapa? Kamu seolah-olah seperti orang linglung dan bingung." Rasulullah menjawab, "Aku lagi memikirkan umatku bagaimana ya Allah, umatku bagaimana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Muhammad, kamu jangan risau, jangan takut, jangan khawatir. Ini haramtu. Aku mengharamkan surga dimasuki oleh umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, sebelum umatmu masuk ke dalam sorga." "Oh, begitu. Baik." Lalu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbaris di atas siratal mustaqim, di situ Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, salim, salim, salim, selamatkan umatku, ya Allah, ya Rabb." Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembelaan-pembelaan Rasulullah kepada kita umatnya. Nah, sekarang ini kita juga harus membela saudara kita, membela orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana cara kita membela mereka-mereka tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pedoman. Suatu seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Lalu dikala itu sahabat memuji, "Oh, itu jenazahnya sholatnya bagus, puasanya bagus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wajabat, wajabat, wajabat alaihil jannah. Orang itu insya Allah masuk ke dalam surga." Lalu datang lagi jenazah yang kedua. Para sahabat berkata, waduh, ini ibadah bajingan tengik. Suka mencuri, suka maling, dan lain sebagainya. Dikala itu Rasulullah SAW berkata, wajabat alaihin nar. Orang itu jelas akan masuk ke dalam api neraka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala itu para sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa? Ketika jenazah yang pertama lewat, engkau katakan masuk surga. Lalu ada lagi jenazah yang kedua lewat, engkau katakan masuk ke dalam api neraka. Kenapa ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum syuhadaullah fil ard. Kamu-kamu ini, kata Rasulullah, adalah saksi-saksi Allah tentang manusia-manusia yang hidup di alam dunia ini. Kalau seandainya kamu menyaksikan mereka itu yang baik, soleh, dan lain sebagainya, maka persaksian kamu itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar almarhum kita bela. Maka dari itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenazah sedang berada di dalam masjid untuk disolatkan, kita disunnahkan dan dianjurkan untuk membela jenazah itu seperti Rasulullah SAW sudah membela kita bersama. Pembelaan kita apa? Pembelaan kita dikala itu kita memberikan saksi dan berkata kepada segenap kerabat, berkata kepada segenap orang yang hadir melayat jenazah, oh ini loh, bapak saya ini tahajudnya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, semua perbuatan dia yang baik-baik, hendaklah dikala itu kita ucapkan dan kita ceritakan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Dan alangkah lebih baiknya kalau seandainya ada protokol atau pembawa acara di kala itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ketahuilah bahwasannya tadi pagi jam 12.30 telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Almarhum ini merupakan jemaah masjid kita yang sering sholat berjamaah, yang sering mendengarkan ceramah. Ini adalah perbuatan yang bagus dan disukai oleh Allah. Untuk itu mari sama-sama kita menyaksikan annahu min ahlil khair. Dan para jemaah yang lain hendaklah berkata khair. Lalu disebutkan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, jemaah ini sudah taat dan patuh kepada Allah dan sudah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Ini perbuatan yang baik. Annahu min ahlil khair. Khair. Kemudian dikatakan lagi, oh, jemaah kita ini sering menyumbang untuk masjid, sering menyumbang untuk madrasah. Ini perbuatan yang disukai oleh Allah. Ini perbuatan yang dicintai oleh Allah. Annahu min ahlil khair. Kita bela itu jemaah. Kita bela itu jenazah. Dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, insya Allah dia akan aman di alam barzah. Tidak sampai di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pembelaan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghfir lana walahu. Ini adalah bentuk-bentuk pembelaan yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar yang mulia, pembelaan kita kepada jenazah selanjutnya adalah kita melaksanakan sholat dengan melebihi 3 shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memberikan pedoman kalau seandainya seorang jenazah disolati melebihi 3 shaf, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sugesti agar kita membela jenazah, membela almarhum dan almarhumah. Dengan memberikan sugesti orang-orang yang menyolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan orang yang disolatkan tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita menyolatkan jenazah, pahalanya 1 qirat. Kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah ke liang kuburnya, ya Allah ya Rob, jenazah itu senang kalau diantarkan ke alam barzah seperti kita pergi haji diantarkan rame-rame, seperti kita melaksanakan pernikahan diantarkan oleh sanak saudara, keluarga, sahabat. Oh, bangganya bukan main. Begitu juga orang yang sudah meninggal dunia senang dan bangga kalau seandainya banyak yang mengantarkan menuju alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sugesti kalau orang mengantarkan jenazah, dia akan mendapat pahala 1 qirat. Jadi pahala sholat 1 qirat, pahala mengantarkan jenazah 1 qirat. Dikala itu para sahabat bertanya, ya Rasul, wa mal huwal qirat? Apa itu qirat ya Rasul? Qirat itu adalah 2 gunung emas. Jadi kalau seandainya kita mengantarkan jenazah, mendapatkan pahala sebesar gunung, gunung itu terbuat dari emas. Kalau kita menyolatkan jenazah, kita akan mendapatkan pahala, pahala itu sebesar gunung emas. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pembelaan kita yang selanjutnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan ingatan kepada orang-orang yang akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nangkir. Para pendengar, ketahuilah bahwasanya 7 langkah kaki kita meninggalkan alam kubur saat almarhum almarhumah kita antarkan ke alam kubur. Kemudian setelah kita meninggalkan alam kubur, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir bertanya, marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita diajarkan dan diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan informasi kepada almarhum. Maka kita sering di atas pusara itu ada yang berbicara yang disebut dengan talqin mayit. Talqin mayit ini merupakan suatu hal untuk membela almarhum dikala berada di alam kubur. Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang kepada engkau malaikat mungkar dan nangkir, jawablah dengan lidah yang fasih, marabbuka Rabbi Allah. Ingat, jawab Rabbi Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ingat, jawab Nabi Muhammad. Itulah pembelaan-pembelaan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia terakhir. Hadirin, salah satu riwayat menyebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di suatu kuburan, datanglah WA dari malaikat Jibril, ya Rasul, itu jenazah yang berada di alam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah merasa hiba, merasa sedih karena umatnya disiksa di alam kubur. Kemudian Rasulullah SAW melakukan pembelaan. Dia ambil pohon kurma, lalu pohon kurma itu ditanam di atas kuburan orang yang sedang disiksa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tasbih hadhihi syajarah. Tasbihnya pohon ini akan meringankan siksa orang yang berada di alam kubur. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di kala ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: 97,2 FM. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu dan mendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Raisa Reza, Jika Cinta Allah. Sampai di sini dulu lagu-lagu pilihan islaminya untuk Anda di pagi hari ini, karena saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda buletin berita daerah pagi. Selamat mengikuti, tetaplah bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
1: Pembinaan anak dan remaja, Pak Redi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Peja 1. Peja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
2: Selamat pagi pendengar, inilah serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif bermedia sosial. Kelurahan Bukit Surungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan dalam penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumbar di Juni mendatang. Warta berita pagi ini selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumbar bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif bermedia sosial. Berikut laporan Irsyad.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
0: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfortik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di periode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
3: Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, berharap pergub ini nantinya dapat segera rampung pada periode ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
2: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat mendeklarasikan sikap mewujudkan penjara yang bersih dari narkoba. Deklarasi itu mencakup penolakan handphone ilegal dan penipuan di lingkungan lapas dan rutan se-Sumatera Barat. Pengucapan deklarasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, Kunrat Kasmiri di Padang dan diikuti pejabat pemasyarakatan, pimpinan lapas Padang, rutan Padang, Kepala Lapas Perempuan, dan Balai Pemasyarakatan turut serta mengikrarkan komitmen bersama tersebut. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, mengatakan seluruh jajaran berkomitmen memberantas handphone ilegal dan aksi penipuan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dikatakan dalam deklarasi tersebut terdapat 4 poin utama yang diikrarkan oleh jajarannya secara serentak dan tegas.

0: Kelurahan Bukit Surungan di Kecamatan Pandang Panjang Barat terus mematangkan persiapan dalam penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juni mendatang. Berikut laporan Nofri.
1: Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Pandang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Pandang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau pokja. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
2: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang pokja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Pak Redi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari pokja 1. Pokja 2 juga ada UP2K, ada gelari pelangi, ada UP2K-nya, ada kampung mandirinya, ada rumah dilannya juga.
1: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK. Pak Redi pada pokja 1, UP2K PKK pada pokja 2, kawasan Aku Hatinya PKK pada pokja 3, serta PHBS Plus pada pokja 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing pokja. Pihaknya memastikan setiap pokja telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan. Serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Pandang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Paninjauan. Peninjauan dilakukan di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, baru-baru ini untuk memastikan proyek berjalan. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Zigo Rolanda mengatakan pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sumatera Barat. Pihaknya menegaskan Komisi 5 DPR RI akan mengawal penuh anggaran dan pelaksanaan agar proyek selesai tepat waktu. Sinergi pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok kabupaten dan nagari. Sekolah rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sarana belajar yang aman, nyaman, dan modern saat ini. Kehadiran infrastruktur pendidikan berkualitas akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Dharmasraya secara signifikan. Pendengar, dukungan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional di Kabupaten Agam ditargetkan selesai pada Mei mendatang. Berikut kita ikuti laporan mendalam bersama Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Koto Kacia, Kecamatan Tanjung Raya, dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50 ribu hektar ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan, termasuk penanganan 500 hektar lahan rusak sedang dan 200 hektar rusak berat pasca bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Melalui program GERTAM 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Koto Kacia, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang, seperti bantuan eskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor, juga menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional tersebut.
4: Kita bersyukur, terima kasih kepada Kementerian Pertanian ya, Kementerian Agam. Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di perlokasi, tiga lokasi sekarang, memang kita sendiri percaya dirilah, pede lah. Kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan, untuk kita tampilkan ya. dari konstruksi kita ini aja lihat sekarang sudah alat di sana sudah ditanam ya. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai. Sesuai dengan janji kita dengan Menteri Pertanian.
3: Sedangkan Kementerian Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Pelatihan BPPSDMP Kementan RI, Teddy Diramsyah menyampaikan bahwa pemilihan Kabupaten Agam sebagai salah satu lokus program Gertam 50 ribu hektar secara nasional ini bukanlah tanpa alasan. Teddy Diramsyah bersama Kementan RI menilai pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen dan respon cepat dalam upaya penanganan bencana, khususnya di sektor pertanian.
5: Dipilih. Kabupaten Agam salah satunya adalah komitmen pemerintah daerah, Pak Bupati yang luar biasa, responnya sangat cepat dalam menangani bencana. Dan Agam ini adalah salah satu kabupaten yang terdapat bencananya paling luas di Sumatera Barat selain Solo.
3: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Pakat Bayua Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya saat ini.
6: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Bupati, instansi yang terkait dalam semuanya ini. Kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah mudah-mudahan telah kami laksanakan sesuai.
3: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program Gertam Nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH pada tahun 2024 seluas 20 ribu hektar, OPLAH tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awan Mepauza, NRRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Agam menyatakan dua alat berat jenis backhoe loader dikerahkan bersihkan material longsor. Pembersihan dilakukan di ruas jalan provinsi penghubung Lubuk Basung Kota Bukit Tinggi yang tertimbun sejak Kamis malam 7 Mei lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam Abdul Ghafur mengatakan dua alat berat tersebut milik Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Sumbar. Alat berat bekerja sejak pukul 8 pagi untuk membuang timbunan tanah setinggi 1 hingga 1,5 meter di lokasi. Material longsor menimbun badan jalan sepanjang 25 meter di Jorong Kampung Baruah, Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto. Satu dam truk milik BMCKTR Sumbar dikerahkan mengangkut material tersebut ke lokasi pembuangan yang aman. Pihaknya mengakui titik longsor merupakan lokasi sama yang terjadi pada Selasa, 5 Mei lalu, dan menimbun warga. Sebelumnya tanah longsor menimbun 7 warga yang sedang berada di dalam 3 unit rumah semi permanen mereka. Informasi terakhir pendengar. Pantai Katiat di Kepulauan Mentawai persiapkan menjadi panggung selancar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 di Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
7: Di ujung barat Sumatera, tepatnya di kawasan pantai yang tenang di Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ombak pantai Katiet mulai ditarik sebagai spot alternatif yang menjanjikan bagi para peselancar. Kini kawasan tersebut bersiap naik panggung masuk dalam nadar sebagai calon venue cabang olahraga selancar ombak pada Pekan Olahraga Provinsi Prof ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 yang diselenggarakan pada bulan Oktober. Sejumlah tim panitia Prof Sumatera Barat didampingi Ketua KONI Kabupaten Mentawai Ali Nurdin melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Mereka menyusuri garis pantai, mengamati karakter ombak hingga menilai kelayakan kawasan sebagai arena pertandingan. Survei ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Prof. Sumatera Barat pasca pelantikan pengurus KONI Mentawai.

0: Ya.
1: Niko ini Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak Bupati selalu mengatakan kita siap. Jadi kita juga diskusi dengan Pak Bupati. Bapak Bupati langsung membuat mendisposisikan surat KONI ke KONI Sumbar, bahwasanya juga Mentawai meminta untuk menjadi tuan rumah bersama itu beberapa cabang olahraga. Bupati ini mengatakan, gimana Pak Bupati? Oh siap, kita siap katanya. Kita mau jadi tuan rumah, Pak Bupati siap, siap katanya. Man Jawa ini langsung selesai sekali Jawa ada bang itu, langsung dipanggil Sekda. Tapi dengan semangat dan kerja keras saat itu, mereka masih tetap pelatihan, meskipun di alam terbuka, ya, tetapi tetap dilaksanakan latihan. Kita support.
2: Tidak hanya selancar ombak, sejumlah cabang olahraga lain seperti kabaddi dan sepak takraw juga berpeluang digelar di kawasan yang sama di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Konsep ini dinilai tidak hanya efisien, tetapi juga menghadirkan warna baru dalam pelaksanaan Proplo Sumatera Barat 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marpeta melaporkan.
3: Sebelum kami akhiri siaran berita pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Sumber bersama KPID tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif media sosial. Kelurahan Bukit Surungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan dalam penilaian lomba gerakan PKK tingkat Pemprov Sumber di Juni mendatang. Sekian berita daerah pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan nanti siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Asik sekali pagi ini ada Bento yang menemani kita bersama Iwan Fals hingga ke pukul 6:33 menit waktu Indonesia Barat ya. Mendengar tadi malam apakah Anda menyaksikan juga laga sengit di sirkuit Bugatti ya, Le Mans hari tadi malam begitu ya, di hari Minggu kemarin tepatnya. Seru sekali juga tuh tadi malam ya, kita melihat tim Aprilia Racing yang mencatatkan podium ganda perdana mereka di MotoGP Prancis itu ya. Jorge Martin finish terdepan, disusulkan setimnya Marco Bezzecchi dan juga pembalap Trackhouse Ai Ogura. Nah, kemenangan ini menjadi yang perdana untuk Martin sejak MotoGP Mandalika di Indonesia di tahun 2024 bersama Pramac Ducati saat itu. Martin sekaligus memangkas selisih poin menjadi satu angka dari Bezzecchi yang ada di puncak klasemen kejuaraan dunia. Di Le Mans sendiri cuaca sempat memunculkan ketidakpastian ya sebelum balapan dimulai. Ada sempat rintik hujan yang turun juga, bahkan itu beberapa menit saja setelah lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan. Tapi hujan kemudian tidak bertambah deras menjelang start balapan utama ya. Para pembalap akhirnya bisa tetap menggunakan strategi ban kering sejak awal lombanya. Sebagian besar pembalap memilih ban depan keras untuk menjaga performa balapan, namun Fabio Quartararo dan juga Alex Marquez memakai ban depan yang lunak. Nah, sedangkan Francesco Bagnaia gagal mempertahankan start terbaiknya walaupun memulai dari pole position. Bezzecchi segera memimpin lomba di depan Pedro Acosta dan juga Quartararo. Memasuki lap ke-10, persaingan utama melibatkan Bezzecchi, Bagnaia dan juga Acosta. Martin di sana mulai mendekat bersama Fabio Di Giantonio setelah menemukan ritme balapannya. Situasi kemudian berubah ketika Bagnaia terjatuh di tikungan Dunlop Chicane di lap ke-16. Martin dan Ogura kemudian meningkatkan tekanan setelah menghemat kondisi ban sejak awal. Martin melewati Acosta di lap ke-18 dan kemudian terus memburu Bezzecchi. Ia akhirnya merebut pimpinan lomba 4 lap sebelum finish tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu Ogura juga sangat agresif dan juga impresif setelah melewati Di Giantonio dan juga Acosta menjelang akhir lomba. Namun pembalap Jepang itu kehabisan waktu untuk menyalip Bezzecchi di posisi kedua. Sedangkan Di Giantonio finish keempat di depan Acosta dan juga Quartararo. Dan pembalap tuan rumah sendiri, Johan Zarco, hanya menempati posisi ke-11 setelah tampil menjanjikan di sepanjang akhir pekan kemarin, pendengar. Dan tentunya ini menjadi perebutan yang sangat menarik begitu ya, karena tim Aprilia lagi-lagi menancapkan dominasi mereka tentunya. Dan apakah akan berlanjut di balapan-balapan atau di seri-seri mendatang? Harus kita lihat terus nih, pendengar.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hi everybody, my name is Stephanie.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

0: Selamat bergabung 7 waktu Indonesia Barat. Kita break dulu lagu-lagu hiburan di pagi hari ini, karena kami akan segera ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan